0: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Ebo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Rinal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.

0: 1, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin hari esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
2: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.
3: Sukan Segar Sabah FM.
4: Yap, jam yang ketiga bersama Edwin Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Kita kongsikan info sukan. Ada tiga liputan sukan Sabah di Malaysia dan juga di luar negara. Kita bermula dengan perkembangan sukan di negeri Sabah. Ini berkenaan dengan Sabah FC yang tewas di laman sendiri selepas menentang DPMM FC dalam aksi Liga Super di Stadium Likas pada Ahad lepas. Kekalahan itu merupakan kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri selepas tewas 2-0 kepada Kuching City FC awal bulan ini. Meskipun melakukan beberapa perubahan dalam kesebelasan utama termasuk menurunkan pemain import Jepun Sho Yamamoto buat kali pertama serta meletakkan Damian Lim di gawang, Sabah FC dikejutkan dengan gol awal. Pada minit ke-12, sepakan penjuru kapten DPMM FC Azwan Ali Rahman melantun dalam kesesakan di dalam kotak penalti, membolehkan pertahanan Ebenezer Aban menanduk masuk gol pembukaan dan Sabah FC segera bertindak balas dengan melancarkan serangan bertali arus untuk menyamakan kedudukan. Dan usaha mereka membuahkan hasil pada minit ke-24 apabila Gonzalo Di Renzo meledak gol dari jarak dekat hasil hantaran tarik tajam dari Miguel Cifuentes. Jadi keputusannya Sabah FC tewas 2-1 kepada DPMM FC di Liga Super yang berlangsung baru-baru ini. Okey, seterusnya kita berikan tumpuan pula sukan di peringkat kebangsaan. Ini berkenaan dengan skuad Harimau Malaya. Pengesahan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA bagi Berson Da Silva dan juga Brad Tapp mewakili Malaysia memberikan lebih banyak pilihan kepada Harimau Malaya terutama dalam usaha memperkemas jentera serangan dan pertahanan. Penganalisis sukan menyatakan sekiranya diberi peluang menyarung jersi kebangsaan, Berson yang juga penyerang Johor Darul Ta'zim mampu menjadi ancaman utama di hadapan gawang, manakala Tap pula mempunyai ciri yang boleh dimanfaatkan bagi memperkuku benteng skuad negara. Berson yang terkenal dengan ketajamannya di hadapan gawang mempunyai ciri penting yang diperlukan oleh Malaysia, iaitu sentiasa mencari ruang untuk melepaskan percubaan dan dia sentiasa teruja untuk menjaringkan gol. Dan pada masa sama juga Berson sentiasa dahagakan gol. Pemain seperti ini kena ada pengumpan yang baik untuk Berson. Jadi itu apa kata analisis sukan berkenaan dengan Berson dan juga Tap mampu jadi senjata baharu buat Harimau Malaya. Okey, kita beralih pula ke perkembangan sukan luar negara. Ini sukan tenis. Alexander Zverev menewaskan Ben Shelton untuk menjuarai terbuka Amerika Syarikat sekaligus meraih gelaran Grand Slam kedua dalam kariernya hanya beberapa bulan selepas memenangi terbuka Perancis. Pemain pilihan utama dari Jerman itu mematahkan kebangkitan lewat Shelton dengan penuh bergaya untuk mencatat kemenangan sekaligus menamatkan usaha pilihan ke-8 itu untuk menjadi pemain lelaki Amerika Syarikat pertama dalam tempoh 23 tahun memenangi gelaran Grand Slam. Zverev memadam kenangan pahit kekalahannya pada terbuka Amerika Syarikat pada tahun 2020 ketika dia hanya memerlukan dua mata untuk meraih kemenangan sebelum tewas kepada Dominic Thiem dalam perlawanan 5 set. 6 tahun dengan dua kekecewaan di final kejohanan utama berlalu sebelum dia akhirnya menemui kejayaan pada musim ini. Tahniah kita ucapkan kepada Alexander Zverev untuk meraih gelaran Grand Slam kedua berturut-turut. Itu perkembangan sukan kita bawakan untuk anda selepas ini bersama dengan rakan penyampai kita di stesen daerah berkongsi dalam program Dari Sana Sini.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, kita bersama dengan sahabat kita di stesen daerah untuk bergabung pada waktu ini, berkongsi acara dan juga program yang dilaksanakan untuk edisi hari ini, 15 September 2026, hari Selasa. Di Tawau, kita ada Wafa. Hai Wafa, selamat pagi.
2: Hai, selamat pagi Edwin dan juga rakan-rakan yang lain.
1: Yes, kita ada Atika di Keningau dan juga Syaf di Sandakan. Selamat pagi.
3: Selamat pagi semua.
4: Selamat pagi.
1: Woi, semangat tu Atika. Semangatnya itu lain macam hari ini Atika. Ah, begitu kan. Tapi itu yang kita mau, semangat. Sempena Hari Malaysia besok.
2: Betul kan, Hari Malaysia 16 September. Semangat.
1: Baiklah, kita mulakan dengan Syaf di sana kan. Silakan Syaf untuk perkongsiannya.
3: Baik, terima kasih Edwin di Sabah FM dari Sanakan FM. Ada beberapa perkongsian untuk hari ini dan juga esok. Kita mulakan aktiviti yang berlangsung hari ini 15 September 2026 di mana 9 pagi nanti akan diadakan perasmian mural bertemakan perpaduan sempena sambutan Hari Malaysia. Anjuran SMK St. Mary Sandakan bertempat di SMK St. Mary Sandakan 9 pagi nanti. Okey, esok juga kita kongsikan program yang berlangsung 16 September 2026 sempena Hari Malaysia di mana kita ada program Semarak Perpaduan Kesejahteraan Dinikmati Malaysia Diraih Daerah Sandakan tahun 2026 berlangsung esok hari Rabu 7.30 pagi bertempat di PPR Taman Murni Sandakan dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Suhaimi bin Haji Nasir, Ahli Parlimen P184 Libaran. Dan satu lagi program yang akan berlangsung esok 16 September 2026 berkenaan dengan program larian membawa jalur gemilang diadakan bertempat di PPR Batu Putih Batu 7 Sandakan bermula pukul 4.30 pagi hingga 10.30 pagi untuk larian membawa jalur gemilang dan seterusnya ada beberapa lagi acara yang diadakan sempena program larian membawa jalur gemilang yang berlangsung esok hari Rabu 16 September 2026. Jadi itu perkongsian diari untuk hari ini dan juga esok dari Sandakan FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Tawau FM, Wafa, silakan.
2: Baik, terima kasih buat rakan kita Syaf di Sandakan. Suatunya Keningau kan? Terkejut pula kita.
3: Ya,
2: okay.
3: Salah sudah biarlah.
2: Dapat. Okay, baik, untuk perkongsian daripada Tawau FM untuk edisi hari ini 15 September 2026 akan berlangsungnya ya, iaitu program keagamaan iaitu Mahabbah Rasulullah Cinta Ummah 2026 akan berlangsung di Padang Pekan Sempurna Anjuran Masjid As-Salam Sempurna bermula 4 petang hingga 10.30 minit malam untuk hari ini. Jadi dijemput buat warga Sempurna ataupun masyarakat di sekitar Sempurna untuk sama-sama mengimarahkan lagi program keagamaan Mahabbah Rasulullah Cinta Ummah 2026. Jadi itu satu perkongsian dapat dikongsikan dari Tawau FM. Terus bersama dengan rakan kita Atika di Keningau FM. Silakan.
5: Baik, terima kasih Wafa di Tawau FM. Dari Keningau FM ada tiga perkongsian yang untuk saya kongsikan untuk dari sana sini 15 September dan juga 16 September. Baiklah, untuk perkongsian hari ini 15 September 2026 untuk program yang pertama sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Suk tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan bermula seawal pukul 7 pagi tadi sehingga selesai dan juga bertempat di perkarangan Masjid Ar-Raudah Pekan Suk. Bagi program yang kedua iaitu untuk hari ini, Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen Dermah Darah bermula pukul 8.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari bertempat di Tapak Tamu Suk. Baiklah, itu untuk program hari ini. Untuk esok 16 September 2026 kempen Dermah Darah juga akan diadakan bermula pukul 8.30 minit pagi sehingga 12.30 tengah hari bertempat di Padang Kampung, Rancangan Pamalan Keningau. Jadi orang ramai yang berhampiran dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen Dermah Darah Berkenaan. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM untuk hari ini dan juga untuk esok 16 September 2026. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita Edwin semula dari Sabah FM untuk perkongsian seterusnya.
1: Baik, terima kasih Atika di Keningau. Sabah FM ada beberapa acara yang berlangsung sepanjang hari ini, pagi dan juga petang serta malam nanti. Pagi ini ataupun sekarang ini berlangsungnya Majlis Ikrar dan Aku Janji. Ini sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 Universiti Malaysia Sabah untuk kali ke-32 di Dewan Chancellor UMS. Dan dalam segmen segar, jam yang terakhir nanti 9.30 pagi pula, kita ada temu bual bersama dengan pegawai kanan Bomba 1 Muhammad Taqiuddin Victor Don, penolong pengarah bahagian operasi JBPM Negeri Sabah. Ini berkenaan dengan kesiapsiagaan pihak JBPM menghadapi Jerebu. Jadi boleh dengar di saluran Sabah FM dan juga di media sosial Sabah FM Bagus Bah untuk perkembangan dan juga temu bual ini secara eksklusif. Seterusnya kita kongsikan 10.30 Mei pagi nanti acara yang akan berlangsung di Sabah Tourism Board, Gaya Street, Kota Kinabalu. Ini berkenaan dengan pelancaran buku panduan pelayaran yang akan dirasmikan 10.30 Mei pagi. Dan acara yang berlangsung petang ini pula, dua petang, Carnival Stream Infinity Madani di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran akan berlangsung pada petang ini. Dan berikutnya 2.30 Mei petang di Konti Sabah FM, kita ada temu bual bersama dengan finalis anugerah juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16. Mau tahu siapakah finalis yang akan kita undang petang ini? Boleh saksikanlah di media sosial Sabah FM Bagus Bah dan juga boleh dengar di saluran Sabah FM Bagus Bah. Dan akhir sekali, memandangkan esok sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah di SICC Kota Kinabalu, malam ini akan berlangsung raptai penuh sambutan Hari Malaysia di SICC Kota Kinabalu seawal 6 petang. Itu perjalanan untuk hari ini ataupun acara yang berlangsung sebelah pagi dan juga petang bagi edisi 15 September 2026. Terima kasih kawan-kawan kita, sahabat kita di Tawau, Wafa, Sandakan, Syaf dan juga Keningau, Atika yang berkongsi acara berlangsung hari ini.
3: Ya, terima kasih kembali.
1: Terkejut Wafa tadi kan, tiba-tiba namanya kena seru. Begitulah kan. Okay.
3: Cobaan.
1: Selamat bertugas semuanya. Bye-bye, jumpa lagi.
3: Terima kasih.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan lagi keadaan trafik pada waktu ini. Bermula di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran, dilaporkan masih lagi perlahan namun beransur lancar. Sekarang ini 5 ke 8 minit. Di Jalan Sulaman juga dilaporkan beransur lancar 5 minit masa pemanduan. Kita beralih di sekitar pusat bandaraya pula, di kawasan jalan lintas dilaporkan ada perlahan di hadapan City Mall. Sekarang ini mengambil masa 3 ke 5 minit. Begitu juga di kawasan pusat bandar, khususnya di Bulatan Sembulan, dilaporkan perlahan dari arah Jalan Pintas dan juga Jalan Mat Saleh. Sekarang ini lebih kurang 5 ke 8 minit masa pemanduan. Meruntum ke KKIA juga dilaporkan perlahan namun beransur lancar. Sekarang ini 8 ke 10 minit. Dan berikutnya di Jalan Pinampang Tambunan juga dilaporkan beransur lancar 3 ke 5 minit masa pemanduan. Trafik dilaporkan juga masih lagi sedikit perlahan. Ini dari arah Pen Borneo menuju ke Bulatan Dongongon 3 ke 6 minit. Kelewatan berlaku sekarang ini. Dan akhir sekali di Jalan Pengelat Lokawi juga dilaporkan sedikit perlahan, khususnya menghala ke Jalan Putatan 5 minit masa pemanduan. Itu info trafik semasa yang kita kongsikan. Sekiranya anda ada insiden trafik yang mau dilaporkan bersama kami dalam bentuk video ataupun gambar, boleh hantar ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

Memang siok bahkan dengar lagu orang putih, lagu Korea, saya pun suka dengar. Tapi jangan, jangan kamu orang lupa dengar lagu tempatan kita. Banyak bah itu lagu yang siok-siok, kamu enggak percaya, kamu dengar Radio Sabah FM. Pesanan dengar lagu tempatan ini, dari saya, Nazri Saidali, dan Sabah FM, bagus.

Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih bagi anda yang terus bersama Edwin. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Percuma sejak. Kamu boleh cari di Apple App Store, Google Play Store dan juga Huawei App Gallery. Untuk jam yang terakhir nanti, kita ada lagu-lagu yang hebat, yang mantap. Macam lagu ini.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Hai, kami dari
2: Pratama Legacy.
1: Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
3: Sebentar lagi, Utama 9 pagi.

0: FGV Holdings Berhad melantik firma audit bebas bagi menjalankan audit forensik terhadap perkara khusus membabitkan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan itu. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FILDA dalam kenyataan memaklumkan proses sama telah dijalankan terhadap beberapa anak syarikat lain. Langkah itu selaras dengan seranan Perdana Menteri SPRM dan jawatan kuasa khas Hala 7 FILDA 2030. Menurut FILDA, audit berkenaan bertujuan memperkukuh tadbir urus, accountability dan ketelusan selain memastikan kepentingan organisasi serta kesejahteraan peneroka terus dilindungi. Kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia RILA sebanyak RM8 sejam akan disemak kepada kadar lebih munasabah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, semakan perlu dilakukan kerana kadar semasa masih rendah berbanding gaji minimum RM1,700 sebulan.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minimum. Dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum.
0: Menurutnya lagi, Kementerian Dalam Negeri akan meneruskan rundingan dengan Kementerian Kewangan bagi memuktamadkan kadar allowan baru itu. Beliau mahu proses berkenaan disegerakan supaya kadar baru dapat dilaksanakan dalam tahun kewangan terdekat. Dalam perkembangan sama, kebajikan anggota Brigade Rela Siswa-Siswi Relasis di Institusi Pengajian Tinggi turut diberi perhatian. Menurut Dato' Sri Saifuddin, langkah itu melibatkan anggota relasis yang menjalani latihan ketika berada di universiti.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Beliau berkata allowance itu akan diberikan pada kadar sama seperti anggota RILA dan dilaksanakan menerusi peruntukan sedia ada. Katanya jumlah anggota relasis di institusi pengajian tinggi tidak besar dan pemberian allowance itu dijangka tidak memerlukan peruntukan tambahan yang perlu diputuskan jemaah menteri. Generasi muda perlu memahami sejarah pembentukan Malaysia bagi memastikan keamanan dan perpaduan negara terus dipertahankan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata mereka juga perlu peka terhadap ancaman yang boleh merosakkan masa depan negara.
2: Alhamdulillah hari ini komunisme dah tak wujud dalam negara kita. Kita dah berjaya hapuskan dan selesaikan. Komunisme dari semasa ke semasa akan nampak bibit-bibitnya. Tapi kita berjaya untuk kawal. Tapi ada a third C, C yang ketiga yang sebenarnya paling bahaya dan bisanya sangat menyengat dan dia adalah bahaya yang bergerak dalam gelap. It is a danger that moves in the shadows. Apakah C yang ketiga? Corruption, rasuah.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Jiwa Aid Community Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 di Politeknik Kuching. Menjelang sambutan Hari Malaysia esok, persiapan akhir di Pusat Konvensyen Borneo Kuching kini berada pada tahap memuaskan. Dato' Sri Fahmi berkata, kemudahan internet telah dipastikan berada pada tahap optimum bagi melancarkan tugasan pengamal media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan semua peralatan telekomunikasi telah siap dipasang dan berfungsi dengan baik. Kira-kira 5,000 orang dijangka menghadiri sambutan itu yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H bersempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai esok hingga 20 September. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli memaklumkan bidaan bagi nombor 1 hingga 9999 boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ eBid. Keputusan bidaan akan diumumkan pada 21 September. Menurutnya Siri H istimewa kerana menjadi huruf tunggal terakhir yang ditawarkan JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Terima kasih bagi anda yang terus bersama kami Segar Sabah FM, lebih menyegarkan bersama Edwin di jam yang terakhir ini. Jadi hari ini kita tiada gegar segar sebab kita ada tetamu di konti. Sekejap saja nanti 9.30 Mei pagi. Kita mahu tahulah bagaimana kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah untuk menghadapi situasi jerebu sekarang ini yang masih lagi berlaku disebabkan oleh kebakaran terbuka yang berlaku di khususnya di Kalimantan. Jadi kita mahu tahulah apa langkah, apa kesiapsiagaan dan apa juga peranan JBPM dalam menghadapi situasi jerebu ini. Semuanya 9.30 Mei pagi nanti anda boleh saksikan secara langsung di laman Facebook kami Sabah FM Bagus Bah. Juga boleh dengar kami di Sabah FM. Layan terus, ini dia Ratu Teman Tapi Mesra Sabah FM.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Okay, Beb, saya kagum betul sama Thomas Edison.
4: Oh, saya kenal tu.
3: Ya. Yeah.
4: Dengan kreativiti dia. Tapi ni kali apa lagi kreativiti dia kamu kongsi sama saya?
3: Okay, satu kali ni dia punya kajian ni begini. Dia duduk di kerusi sambil memegang bola keluli di kedua-dua tangan, okay?
4: Okay.
3: Lepas tu kan, dia letak piring besi di lantai. Okay. Bila dia tengah rehat tu, lepas tu dia tertidur, okay? Dia punya tangan terus relax. Lepas tu bola keluli itu terus jatuh lah.
4: Terlepas tapi, daripada genggaman dia.
3: Ya.
4: Okay.
3: Lepas tu jatuh ke piring tadi itu.
4: Oh.
3: Jadi bunyi yang kuat tu akan kasih bangun Edison.
4: Oh, camping juga dia kan?
3: Camping.
4: Tanpa guna alam lah.
3: Tidak payah kan?
4: Kan?
3: Nah, bolehlah kita cuba.
4: Tapi tidak lama lah kita tidur tu. Sekejap saja tidur.
3: Itulah kan, bikin terkejut.
4: Oh, baru saya tahu.
5: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
6: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
7: Sabah FM.
8: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
9: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
8: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
9: Bersama-sama menjaga kesihatan.
5: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
10: Terima kasih bagi anda yang terus bersama kami. Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Tepat 9.30 Mei pagi sekarang ini, seperti mana yang kita war-warkan awal lagi tadi, dalam dari sana sini pun kita ada bawakan pada anda berkenaan dengan temubual khas kita di segmen Segar Sabah FM lebih menyegarkan pada waktu ini, berkenaan dengan kesiapsiagaan JBPM menghadapi cuaca panas dan juga kering yang seterusnya menyumbang kepada kesan jerebu. Okay. Jadi antara tumpuan juga kita bawakan pada waktu ini. Jadi bersama dengan saya di Konti Sabah FM pada waktu ini, iaitu penguasa kanan Bombas 1, Tuan Muhammad Taqiuddin Victor bin Dun, penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah di Konti Sabah FM. Apa khabar Tuan? Selamat pagi.
11: Salam.
10: Ya, jadi Tuan bersama kami juga di Konti awal pagi lagi untuk kesempatan dan peluang, sebab ialah kita mau bertanyakan soalan pencerahan bagaimana peranan dan juga ialah fokus oleh pihak JBPM sendiri dalam situasi kita ialah jerebu disebabkan oleh jerebu rentas sempadan. Kalau sekarang ini kan Tuan masih lagi dalam keadaan cuaca panas kering, ini juga perkara yang patut kita ambil tahulah peranan kita, peranan yang dilakukan oleh pihak JBPM dan juga peranan masyarakat. Betul. Jadi sebagai mukadimahnya Tuan, pada waktu ini peranan utama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam memastikan keselamatan dan kesiapsiagaan masyarakat, terutamanya dalam keadaan cuaca yang masih lagi kita berada di dalam keadaan cuaca kering, panas, apalagi tambahan jerebu pada waktu ini Tuan.
11: Okey, terima kasih atas jemputan Sabah FM. Bagus bah.
10: Okay. Ya, betul.
11: Okey, berkenaan dengan soalan tadi itu, kalau kita tengok dalam situasi jerebu lah pada masa ini, terutamanya di negeri Sabah kita sendiri, dengan cuaca panas dan kering ini, sebenarnya peranan JBBM Sabah, khususnya Sabah, bukan saja apabila kita melihat kebakaran berlaku. Okey. Tapi kita sebenarnya berfokus kepada bermulanya daripada pencegahan, kesiapsiagaan, pemantauan dan pengesan awal dan juga tindakan yang pantaslah. Okey. Jadi buat masa sekarang ni, kalau kita tengok cuaca dalam keadaan panas dan kering, tumbuh-tumbuhan belukar ataupun bahan-bahan yang mudah terbakarlah lebih kering daripada biasa.
10: Okey.
11: Jadi keadaan ini sebenarnya meningkatkan risiko kebakaran. Khususnya di kawasan terbuka seperti hutan, belukar, ladang dan juga tanah gambut lah. Okey, kalau kita tengok berdasarkan statistik awal kita bermula pada awal tahun pada tahun ini sehinggalah sekarang, telah melebihi lebih kurang 5,000 lebih lah kawasan yang terbakar lah.
10: Wow. Okey.
11: Jadi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah sentiasa sebenarnya memastikan semua anggota, jentera, peralatan dan juga logistik berada dalam keadaan yang siap siaga lah, supaya berlakunya kebakaran ini kita boleh menggerakkan pasukan dengan segera lah. Pada masa yang sama juga, kita sangat menekankan pencegahan sebenarnya. Kita mahu masyarakat sebenarnya faham bahawa pembakaran kecil yang tidak dikawal ataupun tanpa kawalan boleh menjadi kebakaran yang lebih besar lah. Okay, terutamanya bila cuaca kering lah yang melanda. Bukan saya di Sabah, hampir keseluruhan negeri di Semenanjung dan juga di Sarawak lah.
0: Okay. Itulah kalau keadaan cuaca sekarang ini pun banyak menyumbang kepada kawasan yang mudah terbakar kan tuan, apalagi kawasan terbuka. Itu sebabnya kita sering kali nasihatkan kepada masyarakat, jangan buat pembakaran terbuka. Mentang-mentang lah sekarang ini cuaca panas kan tuan, orang pun ambil kesempatan, wih bagus ini kasih luas tanah, kasih bersih-bersih tanah kan. Tapi itu merupakan salah satu kesalahan yang cukup-cukup besar sekiranya anda membuat pembakaran terbuka, walaupun anda melakukannya untuk tujuan pertanian. Kerana itu kesalahan, kerana boleh merebak dan sukar dikawal. Kalau sekarang ini kita lihat tuan, berkenaan dengan situasi jerebu yang kita hadapi, disebabkan oleh kebakaran ataupun pembakaran terbuka yang datangnya dari Kalimantan ataupun rentas sempadan, ini juga merupakan salah satu perkara yang disebabkan oleh pembakaran terbuka kawasan tanah ataupun tanah gambut kalau di sana. Dan kalau di Sabah pun ada juga kawasan-kawasan yang mempunyai risiko yang tinggi ataupun tanah gambut ini. Tapi dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini tuan, jerbu yang berhadapan khususnya peningkatan jerbu rentas sempadan ini, bagaimana pihak JBPM membuat pemantauan serta tindakan awal?
11: Okey, secara asasnya buat masa ini dia, sebenarnya Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah sebenarnya sudah bermula lah membuat pemantauan, okay, dalam skala meliputi community sebenarnya. Kita telah memohon ataupun melantik pegawai pemantau komuniti di kalangan komuniti untuk melaksanakan kerja-kerja pemantauan dan pelaporan awal kepada jabatan lah. Okay. Salah satunya seperti yang kita tahu, jerubu ni sebenarnya dalam satu fenomena yang lain, okay? Fenomena yang lain sebenarnya disebabkan oleh risiko kebakaran itu sendiri, okay? Kalau kita lihat cuaca yang kering membawa kepada satu situasi, sekiranya kebakaran boleh mewujudkan jerubu lah, seperti mana yang berlaku di Kalimantan dan juga rentas padan ni lah, yang boleh membahayakan apa orang kata fungsi tubuh badan kita sendirilah. Okay? tapi kita perlu bezakan juga antara jerubu dan punca kebakaran. Jadi jerubu tu tidak semestinya berlaku kebakaran di kawasan kita sendiri. Itu yang dikatakan rentas sempadan yang berlaku di Kalimantan kan. Jadi dalam konteks Sabah tu, atau pemantauan dan maklumat juga daripada agensi yang berkaitan juga pentinglah untuk Jabatan Bomba itu sendiri, sebenarnya untuk menentukan dia punya keadaan sebenar lokasi kebakaran lah. Okay? Jadi perhatian khusus oleh jabatan ni kepada kawasan-kawasan yang mempunyai risiko kebakaran yang tinggi. Kita sebenarnya di Sabah telah memfokuskan lebih kurang 111 hotspot, kawasan hotspot lah. Yang khas untuk Sabah saja. Kalau di peringkat kebangsaan kita hanya ada 8 hotspot. Ini berdasarkan penilaian keluasan yang kita nilai lah. Kalau di Sabah ni kita ambil lebih kurang 3 kali terbakar dalam tempoh 3 tahun, kita andaikan itu adalah kawasan hotspot lah. Dan perlunya kita buat pemantauan secara berterusan. Ini termasuknya hutan, belukar, kawasan pertanian, ladang dan juga kebun persendirian lah. Okay? Dan juga tanah gambut yang perlu kita ambil perhatian. Okay? Baik, jadi sekiranya dia berlaku kebakaran ni, pasukan-pasukan bukan saja bomba, cuba ada agensi lain juga yang turut bekerjasama dengan jabatan kita.
0: Okay. Itulah peranannya, itu bukan Jabatan Bomba yang melakukannya sendiri saja, tetapi juga agensi lain turut memberikan kemahiran mereka, kepekaran mereka. Betul. Untuk membantu mengawal sekiranya berlaku pembakaran terbuka di kawasan yang berbahaya ini. Dari segi kesiapsiagaan anggota, aset dan juga peralatan JBPM, sahabat, sekiranya kawasan hotspot ni lah kan tuan, walaupun sentiasa dipantau tetapi kadang boleh berlaku juga disebabkan oleh cuaca kering dan panas berpanjangan, bukan disebabkan oleh manusia yang melakukan pembakaran terbuka tetapi disebabkan cuaca yang terlalu panas. Jadi itu juga boleh meningkatkan risiko kebakaran. Jadi apa yang boleh dikongsikan kesiapsiagaan pihak JBPM sekiranya berlaku kes pembakaran yang disebabkan oleh cuaca kering ini?
11: Okey, JBPM Sabah, khususnya di Sabah ni, kita telah menilai lah, okay, tahap risiko kawasan-kawasan hotspot ataupun kawasan-kawasan yang kita fikirkan mungkin berlakunya kebakaran. Jadi dalam keadaan semasa ini, kita telah memastikan kesiapsiagaan lah dari sudut pengoperasian kita secara optimal. Okay, jadi dia sebenarnya melibatkan daripada kesiapsiagaan anggota, jentera peralatan komunikasi, logistik serta sumber sokongan. Okay, jadi kita telah bekerjasama dengan pelbagai agensi, khususnya agensi-agensi yang juga boleh membantu kita dari sudut sokongan logistik dan juga sumber manusia dan juga sumber maklumat lah. Okay, jadi jika berlakulah kan kejadian serentak, jadi kita telah melaksanakan satu strategi, iaitu membuat pengagihan sumber berdasarkan beberapa faktor lah. Salah satunya kita menilai tahap risiko, keluasan kebakaran yang terlibat, ancaman kepada penduduk dan juga akses lah ke lokasi serta keperluan operasi. Jadi benda-benda ni pun telah kita mohon kepada semua balai yang ada di Sabah ni supaya berkongsi maklumat dari sudut sumber sokongan, logistik dan juga sumber manusia dengan agensi-agensi yang berkaitan. Saya rasa di peringkat negeri Sabah sendiri, di bawah Pengurusan Bencana Negeri pun telah mengingatkan ataupun telah memohon kepada semua agensi-agensi untuk terlibat dan saling bekerjasama sekiranya berlakunya inilah bencana kebakaran inilah. Jadi ya, kita memerlukan satu sumber yang tepat sebenarnya apabila kita menghadapi situasi sebeginilah.
0: Betul. Okay. Baik, kita akan sambung lagi bertanya kepada Penguasa Kanan Bomban 1, Tuan Muhammad Taqiuddin Victor Bindun, Penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Negeri Sabah, bagaimana kesiapsiagaan dan juga peranan orang ramai untuk membantu mencegah kebakaran. Semuanya selepas inilah kita akan tanya. Kita beres ketika, terus dengar Sabah FM. Bagus bah. Make a leg on the beat, no. Goddamn, we'll be here.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih bagi anda yang terus bersama kami. Juga secara bervisual di laman Facebook Sabah FM Bagus Bah, saya bersama dengan penguasa kanan Bomba 1, Muhammad Taqiyuddin Victor Bindun, penolong pengarah bagian operasi JPPM Negeri Sabah, berkongsi bagaimana kesiapsiagaan JPPM menghadapi cuaca panas, kering yang seterusnya menyumbang kepada situasi jerebu. Jadi kalau tadi kita sudah tanya dari segi kesiapsiagaan anggota, aset, peralatan dan sebagainya, kali inilah kan tuan, kita ingin melihat juga macam tadi pun ada agensi-agensi yang bersama-sama membantu juga memberikan kemahiran, kepakaran mereka untuk mengurangkan serta menguruskan risiko kebakaran ketika musim cuaca panas ini. Jadi bagaimana? Adakah ini ada koordinasi yang dilaksanakan? Ada pasukan khas kah ataupun tim yang ditubuhkan untuk bekerjasama dengan agensi lain ini, tuan?
1: Okay, bagi JPPM sebenarnya kita dah lama bekerjasama dengan pelbagai agensi, misalnya Jabatan Hutan, okay, JPAM, okay, lepas tu dengan banyaklah agensi di pejabat daerah tu sendirilah yang sebagai apa orang kata yang menguatai operasi sekiranya berlakunya kebakaran ini. Jadi isu dan jerubu ni bukan saja dia memerlukan orang kata pendekatan bersepadu,
0: yeah,
1: ataupun secara koordinasinya dengan pelbagai agensi lah. Okay, orang kata satu agensi tu dia tak boleh mengenai isu ini secara bersendirian. Okay, kalau kata dengan jabatan yang memerlukan bantuan ataupun sokongan dari sudut logistik, mungkin kita ada daripada Jabatan Hutan atau daripada JPAM atau pihak polis kan, tentera. Kalau sudut maklumat, mungkin kita daripada MIT kan,
0: yeah,
1: daripada yalah yang boleh berkongsi maklumat kepada kita. Okay, jadi kerjasama ni banyaklah dari sudut perkongsian maklumat, pemantauan kawasan berisiko, pencegahan itu sendiri dan tindakan operasi dan juga pengurusan di tempat kejadian lah. Jadi setiap agensi ini dia ada peranan dia masing-masing.
0: Yeah.
1: Okay, jadi dia disatukan, lepas tu dikoordinasikan dengan lebih cekap lah. Okay, jadi kalau jikalah berlaku kebakaran besar yang melibatkan kawasan yang luas, koordinasi ini antara agensi ini yang paling penting lah, supaya sumber dapat dimaksimumkan dan diselaraskan sebaik mungkin lah.
0: Yeah.
1: Jadi salah satu yang paling penting adalah maklumat sebenarnya. Sebab kalau pihak jabatan, dia maklumat yang ada pun ada setengah agensi yang dia buat kajian kawasan tersebut. Jadi maklumat itu penting lah untuk jabatan kita, yeah, sendiri untuk membuat penilaian risiko. Lepas tu kita salurkan, lepas tu kita buat penyelarasan antara agensi dan kita buat tindakan susulan. Macam itulah. Jadi dia orang kata lebih cepatlah tindakan tu yang boleh kita ambil lah.
0: Ya. Okey. Jadi ini memainkan peranan yang penting, bukan saja melibatkan beberapa agensi. Orang ramai juga, masyarakat awam pun mempunyai peranan yang penting kan tuan, untuk membantu mencegah kebakaran terbuka, melaporkan, bukan saja tidak melakukan pembakaran tetapi boleh menjadi benteng pertama untuk melaporkan sekiranya ada kebakaran yang berlaku di kawasan yang berpotensi tinggi. Jadi nasihat kepada orang ramai lah tuan, untuk memastikan mereka juga mempunyai peranan penting membantu mencegah kebakaran dan seterusnya bersama-sama memainkan peranan penting untuk menjaga alam sekitar di saat kita berhadapan dengan cuaca panas ni.
1: Betul. Ya. Jadi perkara paling penting bagi saya lah buat masa ini, jangan melakukan pembakaran terbuka.
0: Itu paling utama tu.
1: Dalam keadaan orang kata panas dan kering lah.
0: Ya.
1: Jadi orang kata jangan bakar sampah, daun kering, semak atau sisa kebun lah secara terbuka. Sebab api yang kecil ni sebenarnya masih kecil, kita boleh kawal. Tapi kalau dia tidak boleh tidak dapat dikawal, jadi di situlah okay, kebakaran yang besar mungkin akan berlaku. Mungkin dipengaruhi juga daripada aspek-aspek lain lah, seperti mungkin angin pada waktu itu kan. Jadi bahan bakar yang kering tu lebih banyak. Jadi itulah mungkin boleh melakukannya, bencana lebih besar lah. Okay, jadi untuk memastikan itu semua, saya rasa masyarakat perlulah memastikan kawasan rumah, persekitaran rumah dia, atau premis atau tanah masing-masing tidak dipenuhi bahan mudah terbakar lah. Okay, kalau nampak kebakaran tu, orang kata jangan tunggu. Hubungi terus 999,
0: yeah,
1: okay, atau 999 untuk berikan lokasi yang tepat sebenarnya. kalau berada di kawasan yang berhampiran lah. Jadi jangan ambil risiko untuk cuba memadam kebakaran. Utamakan keselamatan diri jugalah dan juga orang yang di sekeliling lah.
0: Betul.
1: Jadi apa yang perlu, masyarakat juga memainkan peranan yang penting sebagai orang kata orang yang pertama membuat pelaporan kepada agensi-agensi yang berkaitan.
0: Ya, itu apa yang kita boleh sarankan bagi masyarakat untuk kita sama-sama membantu juga mencegah kebakaran dan juga pembakaran terbuka. Apatah lagi kita berhadapan dengan situasi cuaca kering, panas, fenomena El Nino yang berlanjutan sehingga pada tahun 2027. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Penguasa Kanan Bombas 1, Muhammad Taqiyuddin Victor bin Dun, Penolong Pengarah Bahagian Operasi JPM Negeri Sabah untuk berkongsi peranan JBPM dan seterusnya juga untuk memberikan anda sedikit sebanyak info, input berkenaan dengan situasi jerebu serta kebakaran yang berlaku dan juga perkara yang patut kita lakukan dan juga elak untuk memastikan agar tiada berlaku kes kebakaran terbuka apatah lagi situasi jerebu yang menghadapi negara kita. Terima kasih sekali lagi tuan kerana bersama kami di Sabah FM pada waktu ini untuk melihat bagaimana kesiapsiagaan JBPM menghadapi musim cuaca panas dan juga kering pada waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang menonton di Facebook Sabah FM Bagus Bah. Kalau terlepas boleh saksikan sekali lagi untuk melihat temubual yang kita bawakan pada waktu ini. Sabah FM Bagus Bah.
1: Bagus Bah.

0: Segar FM lebih menyegarkan. Okey, kita tadi ada temu bual bersama dengan tetamu dan Edwin ada lagi bersama tetamu yang ramai hari ini. Cuba dengar suaranya, mana suaranya? Kita ada pelajar dari NBUC, North Borneo University College di One Borneo kan? Wow, okey, selamat datang ke Konti Sabah FM. Ginilah situasinya di Sabah FM. Kalau sekarang ini segmen segar bermula 6 pagi tadi sampailah 10 pagi. Ada berapa ramai semuanya nih? Lebih 20 kan? Dah sampai nih kali ya? Siapa ketua kontingen nih? Oh ini ada senarai namanya bang. Semuanya kursus campur-campur kan nih? Ya. Ah, 11, ada 11. Wow, okey. Antara kursus yang ada di sini kursus apa?
1: Multimedia.
0: Multimedia. Lepas itu ada lagi?
1: Animation.
0: Wow, hebatnya. Wow.
1: IT.
0: Wow, luar biasa. Multimedia, animation, IT, semua itulah kan. Pelbagai lah kan. Wow, okey. Semuanya sama semester ataupun ada lain-lain sudah? Ada yang senior, ada yang junior?
1: Ya, ada yang senior, ada yang junior.
0: Senior semester berapa?
1: Semester 6, last semester.
0: Siapa? Wah, 1, 2. Woi, ramai senior. Yang junior? Campur-campur jugalah. Ada yang first semester kah? Ada. Wow, okey. Okey. Jadi selamat datang ke RTM Sabah dan juga Konti Sabah FM. All the best to you and for the seniors. This is your last sem bahkan. All the best, happy graduation. Lama lagi lah kan graduation. Next year kah?
1: Yeah, next year.
0: Okay, apapun selamat. Orang bilang meneruskan pengajian anda dan juga kemana saja anda pergi selepas ini. Thank you NBUC sebab datang ke Konti Sabah FM dan juga RTM Sabah. Jadi sampai sini ya pertemuan Edwin untuk edisi hari ini. Dan untuk anda yang dengar Segar Sabah FM, jangan risau, besok kami akan kembali 6 pagi. Walaupun besok cuti kan, kami tetap ada bersama anda untuk berkongsi maklumat dan juga sempena dengan sambutan Hari Malaysia esok. Okay, bolehkah ramai-ramai selamat menyambut Hari Malaysia 2026? Boleh?
2: Boleh.
0: Okay, 1, 2, 3, MBUC.
3: Selamat menyambut Hari Malaysia
0: 2026. Woo! Kita jumpa lagi.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
3: Fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
4: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dang Mar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
6: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
6: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
5: Sabah FM. Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik mengekspresi inspirasiku.
0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
7: Ya, baik, Ekspresi Inspirasiku. Selamat pagi, salam ceria, salam Malaysia Madani untuk anda. Hari ini edisi Selasa 15 September 2026. Anda bersama dengan saya, DJ D. Akan bersama dengan anda selama 4 jam. Dari pukul 10 pagi ini sehingga pukul 2 petang nanti. Ha, kalau tadi, anda telah pun bersama dengan DJ Edwin menerusi Segar Lebih Menyegarkan. Bersama dengan anda selama 6 jam, 4 jam, 6 pagi sehingga pukul 10 pagi ini. Dan seperti biasa, hari ini, hari Selasa, anda boleh WhatsApp kami menerusi ruangan kontak Sabah FM untuk hantarkan permintaan lagu di talian 019-490-4848.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Jaya, terima kasih Sabah FM.
6: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Pak Manlain Kontrol, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
4: 10 pagi hingga 2 petang, lengkapkan hari kamu. Dengar ekspresi inspirasiku.
5: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

Ya, Ekspresi Inspirasiku hari ini edisi 15 September 2026 dan kita akan nantikan juga hari ini pada pukul 10.30 minit pagi nanti. Kita akan bersama dengan tetamu kita hari ini, Sembang Ekspresi bersama dengan Encik Johari Jaibet bin Sabin selaku Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, yang mana hari ini kita akan bersama menerusi topik iaitu Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Jadi kita akan nantikan Sembang Ekspresi 10.30 minit pagi nanti. Sampai FM, bagus pak.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah, jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: Ya, baik, kita sudah pun bersama menerusi Sembang Ekspresi yang telah pun diwar-warkan kepada anda. Kita ada tetamu istimewa untuk pagi hari ini bersama dengan Encik Johari Jaibet bin Sabin selaku Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Selamat pagi, apa khabar tuan?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Ya, sehat tuan.
1: Ya, sehat pagi.
0: Ya, baik, apapun terima kasih tuan sebab walaupun jadual yang padat, yang sibuk, jaga kesihatan tuan. Walaupun dengan keadaan yang lah sibuk kan, ujung-ujung tahun ni banyak perancangan ingin dibuat dan juga program yang perlu dilaksanakan, tapi dapat kongsikan topik yang cukup menarik hari ini berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Baik, apapun tuan, sebenarnya kita ingin kongsikanlah, kita ingin dengarkan mungkin serba sedikitlah tuan boleh kongsikan. Kita sering dengar tentang pendidikan madani, tapi mungkin kita tidak tahu sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan Karnival Pendidikan Madani PPD Kota Kinabalu. Jadi mungkin tuan boleh kongsikanlah apa yang dimaksudkan dengan karnival ni tuan.
1: Okey, terima kasih. Namanya assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih mewakili warga apa ini PPD Kota Kinabalu khususnya, saya mengambil peluang merekamkan setinggi terima kasih karena berpeluang untuk berkongsi maklumat yang saya pikir sangat penting ini. Jadi untuk makluman semua, Karnival ini adalah merupakan satu platform yang kita wujudkan untuk mendekatkan PPD itu sendiri dan institusi pendidikan dengan masyarakat. Jadi untuk makluman, kalau sebelum ini kita biasa juga panggil sebagai hari terbuka PPD sebenarnya. Ya. Jadi kita mahu melihat masyarakat berpeluang lebih dekat bersama kita dalam pelbagai apa ini activity, di samping sebenarnya memberi ruang khususnya pada community para pelajar menunjukkan apa ini bakat kebolehan mereka. Dan yang menariknya sebenarnya Karnival ini bukan hanya untuk warga sekolah, tapi itulah kita mengambil peluang ini untuk mewar-warkan dan membuka ruang pada ya community dan orang awam.
0: Kiranya ya, bukan untuk sebagai guru kah ataupun anak, bukan peserta pertandingan, terbuka mana-mana kategori.
1: Ya, terbuka pada community.
0: Community. Ya, baik. Jadi mungkin ada pendengar di rumah sekarang tertanya-tanya kan, saya bukan guru, anak pun bukan peserta pertandingan, kenapa saya perlu datang kan? Jadi apapun macam yang tuan kongsikan tadi, Karnival ni memang direka untuk semua, macam yang tuan katakan juga ada aktiviti, persembahan, juga yalah walaupun pun anak tidak menyertai pertandingan, tapi keluarga masih banyak perkara yang untuk diterokai dan juga dinikmati. Tapi sebenarnya itu bukan Edith yang ingin kongsikan, tapi tuan yang ingin kongsikan apa sebenarnya yang paling menarik untuk ibu bapa yang bawa anak-anak datang dalam karnival ni tuan.
1: Okey, terima kasih. Sekali lagi saya menyuruh kepada seluruh warga Kota Kinabalu lah khususnya, datanglah beramai-ramai untuk hadir bersama kami ke Karnival ini, karena sungguhnya banyak aktiviti-aktiviti, terutama sekali pameran-pameran, persembahan dan perkhidmatan yang kita akan sediakan pada masa itu. Contohnya pameran pendidikan, TVET, STEM yang dan juga digital yang seringkali kita perkatakan masa ini. Kita juga menyediakan activity dan ruang untuk menyertai activity sukan. Satu yang agak menarik ya, dia panggil suga. Suga ini jarang kita dengar. Sukan untuk gadis remaja.
0: Kategori gadis remaja lah itu.
1: Gadis remaja. Jadi sasarannya kepada anak-anak remaja
0: belia,
1: pelajar. Di samping ada persembahan-persembahan yang kita akan
0: bawakan.
1: Di mana pada masa itu juga kita menyediakan juga counter-counter perkhidmatan di PPD khusus untuk menyantuni apa ini barangkali pertanyaan-pertanyaan ataupun maklumat-maklumat info-info yang akan ditanya oleh para ibu bapak juga ibu bapak lah pada masa itu.
0: Iya. Iya, dan itu sebenarnya apa yang menariklah ibu bapa boleh datang bersama dengan anak-anak kan. Tapi apapun menarik juga apabila karnival pendidikan ni ada TVET, ada STEM, teknologi digital macam yang tuan kongsikan tadi. Tapi mungkin adakah ini sebenarnya bermakna pengunjung boleh dapatkan gambaran tentang pendidikan masa depan ni tuan?
1: Ini satu soalan yang persoalan yang sangat menarik dan saya pasti semua ini akan lebih jelas dan terjawab apabila tuan-tuan mengambil peluang untuk hadir bersama pada ketika itu. Dan saya ambil sedikitlah peluang untuk memberi gambaran pelak atur cara majlis pada ketika itu.
0: Ya, silakan tuan.
1: Seawalnya kita akan bermula tepat jam 6.30 dengan aktiviti senam aerobik. Ya, kita ada senam aerobik.
0: Sehatlah tuan, gaya hidup yang sehat.
1: Jadi mudah-mudahan peluang ini memberi peluang untuk bersama-sama dengan para ibu bapa, community untuk aktiviti senaman inilah sukan. Kemudian diikuti dengan ceramah, ada perkhidmatan. Contohnya kita juga sebenarnya melibatkan agensi-agensi luar. Contohnya Dermadara. Kita juga ada perkhidmatan contohnya menyemak uang yang belum dituntut, tidak dituntut.
0: Kiranya akaun terbuka lah ni kan, kolaborasi.
1: Okay. Jadi kepada anak-anak yang sangat menarik ialah kita ada aktiviti pertandingan mewarna. Ada banyak lagi lah aktiviti-aktiviti yang kita akan buat pada masa itu. Selain daripada itu kita juga ada ceramah anti-bully. Ini saya
0: sangat penting untuk ditekankan.
1: Ditekankan sebab inilah antara isu-isu yang menjadi
0: kerisauan
1: dan juga menjadi perbualan hangat dalam kalangan warga netizen kita di luar sana, terutama sekali melibatkan anak-anak, remaja dan ibu bapa.
0: Betul.
1: Dan banyak lagi sebenarnya aktiviti itu.
0: Iya, dan itu sebenarnya antara aktiviti-aktiviti yang tuan tekankanlah pelbagai kategori dari senam aerobik, ibu bapa bersama dengan anak-anak mereka kan. Dan anak-anak pun kita sedia maklum, budak-budak ni tuan, mereka cepat bosan kan. Kalau hanya tengok pameran, tapi aktiviti seperti yang tuan kongsikan tadi, ada pertandingan mewarna, melukis, pertandingan busana tradisional, aktiviti pickleball dan juga persembahan tarian. Dan juga sebenarnya saya difahamkan juga dengan adanya aktiviti begini ada juga basking yang melibatkan murid dan guru tuan.
1: Iya. Dia akan bermula seawal jam 9 pagi lebih kurang selepas sejak aktiviti senam aerobik tadi itu. Dan yang menariknya basking ini sebenarnya satu peluang juga untuk menonjolkan bakat dan daripada kalangan guru dan juga para pelajar kita.
0: Iya betul, untuk cungkil potensi dorang tuan. Kadang-kadang mungkin ada yang lebih akademik kan, tapi dari segi kreativiti, kemahiran potensinya mungkin kita dapat lihat dari awal peringkat, mungkin dari basking ke menyanyi ke kan.
1: Betul. Dan terlupa saya tekankan. Selain pada basking, kita juga menyediakan ruang untuk para pempamer dan juga agensi-agensi mengambil bahagian dalam reruai yang kita sediakan di samping karnival keusahawanan, pemeriksaan kesehatan. Ya, saya lupa.
0: Semuanya percuma tadi. Nih Tuan.
1: Percuma, semua disediakan secara percuma.
0: Ya. Jadi orang bilang ini peluang keemasan untuk sama-sama hadiri karnival ini, yang mana banyak sebenarnya saringan percuma pun ada, banyak disediakan, wang tidak dituntut pun ada, kaunter terbuka ada. Jadi tiada alasan untuk terlepas ataupun terlalu sibuk sebab semuanya percuma sekarang ini. Okey, tapi bila kita sebut pasal masa ni kan Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikanlah bila, di mana pendengar boleh hadir dan adakah mereka perlu mendaftar terlebih dahulu atau bagaimana Tuan?
1: Baik. Untuk makluman semua, program kita akan berlangsung pada 19 hari bulan, jatuh pada hari Sabtu, kebetulan masa cuti juga.
0: Ujung minggu, betul.
1: Bertempat di perkarangan sekolah SJKC St. James, Kota Kinabalu.
0: Ya. Dan mungkin maklumat pendaftaran
1: dari Tuan? Segi pendaftaran memang kita war-warkan dan kita menyediakan pendaftaran secara
0: dalam talian ya. Semuanya di hujung jari sekarang itu.
1: Semuanya di hujung jari dan kita mengharap sangat, oleh karena apa ini daerah Kota Kinabalu ini antara ialah tumpuan sebenarnya.
0: Betul.
1: Menjadi harapan kita untuk memastikan ramai pengunjung yang akan hadir lah pada masa itu.
0: Iya betul, itu harapan juga Tuan dapat selitkan di sana kan. Apapun Tuan, perkongsian yang cukup menarik, masa mencemburui kita tidak sedar. Kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan. Ada lagu sebenarnya, kiranya lagu selingan apapun selepas inilah kan Tuan. Okay, tapi sebelum kita menamatkan sesi temu bual, mungkin message dari Tuan sendirilah yang ingin disampaikan untuk pendengar yang mungkin masih lagi belum membuat keputusan untuk datang Tuan. Kiranya memujuk dorang lah okay, untuk datang karnival ini.
1: Menjadi harapan kita, khususnya warga PP di Kota Kinabalu selaku host ataupun pengelola
0: tuan rumah,
1: activity ini, datanglah beramai-ramai pada ketika ini sebab antara agenda yang sebenarnya sangat penting apa ini kita laksanakan pada masa ini juga ialah kita akan berpeluang untuk mendengar perkongsian secara apa itu bersemuka berkaitan dengan RPM, Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 2035. Jadi kalau selama ini barangkali banyak pertanyaan-pertanyaan, soalan-soalan, khususnya di peringkat ibu bapa dan juga anak-anak ataupun juga pihak-pihak yang menjadi stakeholders kita, inikalilah sebenarnya peluang kita untuk mendengar dan pada masa yang sama boleh bersemuka bertukar pendapat dalam ruang ini. Jadi sekali lagi menjadi harapan kita, mudah-mudahan ingat tarikh itu 19 hari bulan, ada tinggal 3 hari lagi berada di sama-sama untuk memeriahkan majlis di SK St. James nanti.
0: Iya, betul. Jadi apapun, terima kasih Tuan sekali lagi. Perkongsian yang cukup menarik, walaupun masa yang agak singkat, tapi perkongsian yang sungguh padatlah berkenaan dengan Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Jadi apapun, hujung minggu 19 September hari Sabtu, jadikanlah sebagai hari untuk sama-sama meraihkan pendidikan dan juga melihat kiranya potensi anak-anak. Jadi apapun kehadiran anda, jangan lupa anda boleh pergi hadir bersama di SJKC St. James untuk sama-sama lihat kemeriahan Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Sekali lagi terima kasih Tuan.
1: Sama-sama. Sekali lagi terima kasih kerana sudi memberi ruang untuk kami membuat perkongsian ini.
0: Sama-sama tuan. Jadi sekali lagi kita bersama menerusi Sembang Ekspresi hari ini pada 15 September 2026 bersama dengan Encik Johari Joybet bin Sabin selaku Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu. Terus layan Sabah FM, bagus pak.

Tarifflicia yang juga dikenali sebagai bunga pakma adalah sejenis tumbuhan parasit dengan saiz mencapai 1 meter menjadikannya bunga terbesar di dunia. Berwarna kemerahan berbintik putih tetapi berbau busuk. Bunga ini hanyalah boleh ditemui di Asia Tenggara. Bunga Tarifflicia memerlukan 5 tahun untuk bercambah dan mekar, namun kembang mekarnya hanya bertahan selama 5 ke 7 hari sahaja. Di Malaysia, Tarifflicia ditemui di beberapa negeri antaranya Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga Sabah dengan 3 spesies iaitu Tarifflicia kitiai, Tarifflicia prisiai dan Tarifflicia tengku adlin. Sabah telah menjadikan keunikan dan keistimewaan bunga Tarifflicia ini sebagai salah satu produk pelancongan.

Bagus Bah. Ya, jam yang kedua ekspresi inspirasiku. Ha, apa pun, terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami di Sabah FM. Edit akan bersama dengan anda sehingga pukul 2 petang nanti. Sambil Edit ingin sampai rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp konti Sabah FM. Kita ada rakan kita amankan dari Keningau. Dia bilang, hai DJ Sal Malaysia Medani, selamat bertugas di konti. Selamat pagi juga untuk anda amankan. Katanya dari Kampung Baginda Keningau ingin mengucapkan selamat pagi, selamat Hari Malaysia besok 16 September 2026. Semoga kita rakyat terus bersemangat dan kekal fokus menjaga kemakmuran negara. Ha, ada pantun katanya, di pagi ini setahun jagung penuhi harapan, semarak buat semarak wantan tekad perpaduan, anak madani penyambung warisan, gilang merdeka zaman berzaman. Wow, buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih amankan, bukan sekadar ucapan tapi juga diselitkan pantun. Terima kasih. Okey, jadi untuk anda ingin WhatsApp kami, hantarkan ucapan, jangan lupa untuk simpan nombor kami di 0194904848 sampai

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: 10 pagi hingga 2 petang, lengkapkan hari kamu. Dengar ekspresi inspirasiku.
2: Ya, ekspresi inspirasiku 11.21 minit pagi ketika ini. Ha, jadi apapun, semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu hiburan untuk pagi hari ini. Sambil-sambil juga sebenarnya untuk anda yang belum muat turun RTM Click, anda boleh muat turun RTM Click. Betul-betul percuma saluran yang kami dapat kongsikan kepada anda pelbagai info dan juga hiburan. Ha, jadi sebenarnya juga untuk hari ini juga ada temu bual di Sabah FM. Tapi anda boleh ikutilah menerusi segmen Bahangam Latu itu Janji Dangar, yang mana anda akan bersama dengan Narcissus dan Queen Nera, yang mana antara 10 finalis anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 di Sabah FM pada pukul 2.30 minit petang. Jadi anda boleh dengar, ikuti temubual secara langsung menerusi Sabah FM ataupun anda boleh stream di RTM Click dan juga siaran langsung di Facebook Sabah FM. Jadi anda jangan terlepas untuk ikuti perkongsian ataupun temubual 10 finalis anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
3: Ya, ekspresi inspirasiku hari ini, hari Selasa. Jangan lupa untuk hantarkan permintaan lagu anda. Lagu hari ini, lagu berduet. Jadi bolehlah hantarkan di WhatsApp kami ataupun di ruangan Facebook Sabah FM. Tapi sebenarnya ini ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan El Nino, yang mana cuaca panas dan kering ekstrim berpotensi melanda Malaysia. Okay, penghujung 2026 tahun ini dijangka menjadi tempoh penting apabila kesan El Nino semakin ketara. Manakala Januari sehinggalah Mei 2027 juga turut kita beri perhatian terhadap keadaan panas dan juga kering ekstrim dan juga risiko jerebu. Jadi apapun, paling penting untuk kita jaga kesihatan. Kalau boleh, kurangkan dulu pemakanan yang kurang sehat, okay? Dan juga ambil langkah berjaga-jaga. Contohnya seperti janganlah membakar ataupun membuat pembakaran secara terbuka, kan? Sebab ialah cuaca panas, gelombang haba, peningkatan suhu dan risiko kesihatan berkaitan haba. Jadi kita ini antara perkara penting yang perlu diberi perhatian. Hujan juga berkurang dan tempoh kering lebih panjang. Dia akan memberi kesan kepada sumber air dan sektor pertanian. Jadi ini juga ada risiko kebakaran dan juga pencemaran udara boleh meningkat. Jadi paling penting untuk kita ikuti maklumat dan perkembangan cuaca terkini daripada Met Malaysia melalui saluran rasmi dan aplikasi My Cuaca.

0: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik mengekspresi inspirasiku.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai, saya Eni Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah, jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: 11.51 minit pagi ketika ini di tengin sapa rakan-rakan kita. Terima kasih, kita ada Marsha Saleh di Tawau. Katanya, hi DJ, selamat pagi. Selamat bertugas, ekspresi inspirasiku. Semoga tugasan lancar, sehat sejahtera selalu. Amin. Terima kasih, selamat pagi juga untuk anda Marsha. Okey, katanya jika berpeluang, menu playlist hari ini ada diselitkan buat hiburan sahabat pendengar setia Sabah FM. Bagus. Bah, layan Sabah FM sambil lipat kain. Nah, cuaca cerah sangat-sangat. Apapun, terima kasih buat DJ. Ada diselitkan juga. Katanya masa merubah segalanya, sekarang hujan. Wow, baru tadi Marsha bilang cuaca cerah kan, tiba-tiba hujan. Apapun itulah, terima kasih Marsha Saleh. Okey, apapun, kita ada Emma. Hai DJ, selamat bertugas. Hai juga Emma. Ada juga diselitkan permintaan lagu menu playlist hari ini, lagu temanya duet. Kalau ada ruang dan peluang, pastinya Edith akan tunaikan. Okey, siapa cepat dia dapat lah kiranya menu playlist hari ini. Jangan lambat-lambat, mesti sentiasa orang bilang paling laju. Okey, lagi paling pantas itu yang akan ditunaikan. Okey, baik, kita ada Rin di Kinarut. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga, selamat bertugas katanya. Terima kasih. Ada diselitkan permintaan lagu, semoga tugasan lancar sehingga penghujung siaran layan ekspresi inspirasiku Sabah FM. Bagus, Pak. Terima kasih DJ, terima kasih juga untuk anda Rin. Okey, baik. Selepas ini kita akan memasuki jam yang seterusnya. Apapun, masih lagi terbuka untuk anda, terus hantarkan menu playlist anda 019-490-4848 Sabah FM. Bagus, Pak.

Jam yang ketiga ekspresi inspirasiku, selamat tengah hari untuk anda dan sebentar sahaja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat. Masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.13 tengah hari.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بصري لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya, ekspresi inspirasiku jam yang ketiga ketika ini. Ya, jadi tinggal sapa rakan kita ada Siara. Hai DJ, selamat bersiaran. Semoga dipermudahkan sehingga ke akhir siaran. Amin. Sehat, sukses selalu. Hadir dari KK. Katanya Kota Kinabalu, salam ekspresi inspirasiku. Dan apapun ada diselitkan permintaan lagu hari ini. Terima kasih untuk anda, Ara. Okay, lagi kita ada Fasha. Katanya, hai DJ, hai juga Fasha. Tengah dengar, hadir, dengar di RTM Klik. Minta lagu hari ini ada lagu yang bertemakan lagu duet. Semoga lancar sehingga penghujung siaran. Amin. Terima kasih untuk anda juga. Kita ada Zafira. Selamat tengah hari Zafira. Selamat bersiaran buat DJ. Terima kasih hadir dari Sandakan. Apapun cerah hari ini, tanpa jerebu tapi panas pula matahari kan. Katanya untuk menu playlist hari ini ada diselitkan, semoga ditunaikan. Terima kasih untuk anda Zafira. Kita nantikanlah di jam yang terakhir untuk pemilihan lagu hari ini. Okey, baik, apapun kita akan nantikan sebelum kita beralih di jam yang terakhir, jam yang keempat. Kita akan bersama sebentar saja nanti, tepat pukul 1:30 hari, bersama menerusi utama 1.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ekspresi inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang Sabah FM. Bagus ba.
2: Sebentar lagi utama 1 tengah hari.

0: sia-sia.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
7: Ya, jam yang keempat, jam yang terakhir kita bersama menerusi lagu-lagu pilihan anda menu playlist hari ini. Lagu temanya lagu duet. Jadi selama sejam, satu tengah hari sehingga pukul 2 petang nanti kita akan bersama dengan lagu anda. Jadi semoga anda terhibur dengan pemilihan lagu rakan-rakan hari ini. Dan mungkin yang tidak berkesempatan, jangan risau, besok masih lagi ada ruang dan peluang untuk anda hantarkan permintaan lagu anda. Kita selang-selikan permintaan anda, okey? Baik, dada, kita akan nantikan 1.30 minit tengah hari nanti. Seperti biasa, kita akan beri laluan menerusi berita Sabah FM.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Idy Joseph dalam Berita Sabah FM. Seorang wanita tempatan dipenjara 15 bulan kerana memberi maklumat palsu ketika mendaftarkan kad pengenalan 12 tahun kepada individu bukan anak kandungnya. Hukuman dijatuhkan Magistrat Wan Farah Fariza Wan Ghazali pada 11 September lalu. Sebelum itu, tertuduh berusia 41 tahun ditahan di Kaunter Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Pendaftaran Negara JPN Negeri Sabah. Semakan mendapati, tertuduh sengaja memberi maklumat palsu dengan mengaku sebagai ibu kepada individu berkenaan ketika proses pendaftaran kad pengenalan. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Peraturan 25, Subperaturan 1, Perenggan B, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, Pindaan 2007. JPN akan mempertingkat penguatkuasaan bagi memastikan integriti sistem pendaftaran negara terpelihara selain membanteras penipuan dan penyalahgunaan dokumen rasmi. Semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda masih kukuh. Presiden Majlis Belia Malaysia, Muhammad Aizad Afifi Abdul Hamid berkata, ia dizahirkan melalui sokongan kepada negara dan penggunaan media sosial. Namun, tahap kepercayaan terhadap sistem sedia ada serta pengaruh maklumat tidak sahih menjadi cabaran yang perlu diberi perhatian. Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI menyebabkan mereka lebih terdedah kepada maklumat tidak sahih, sekaligus berpotensi menjejaskan kefahaman dan kepercayaan terhadap sistem negara. Kemerdekaan ketika ini perlu difahami sebagai usaha memperkukuh kebebasan, jati diri dan tanggungjawab setiap organ negara dalam menghadapi dunia tanpa sempadan. Situasi jerebu di Sabah setakat tengah hari tadi, 6 stesen mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sederhana. 6 stesen itu Kota Kinabalu 57, Politeknik 61, Kimanis 65, Keningau 53, Tawau 64 dan Sandakan 64. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Manakala IPU melebihi 300 dan 400 masing-masing berbahaya dan sangat berbahaya. Kira-kira 8,000 umat Islam di Sandakan dan Tawau menghadiri program ceramah perdana bersama pendakwa bebas Ustaz Dr. Dasat Latif dari Indonesia. Program Anjuran Pusat Khidmat Rakyat kawasan Dun Sungai Manila itu diadakan di perkarangan PPR Rancangan Sungai Manila Batu 12 Sandakan. Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Musa berkata, program menjadi platform rapatkan ukhuwah sesama umat Islam. Selain ceramah perdana, majlis turut diimarahkan dengan selawat dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK memenangi anugerah kempen Pasar Malam Bersih tahun 2026 bagi Pasar Malam Api-Api Night Food Market Gaya Street. Turut dimenangi anugerah peningkatan transaksi tanpa tunai tertinggi. Anugerah disampaikan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Aiman Atira Sabu sempena konvensyen pihak berkuasa tempatan dan sambutan Hari Persekitaran Dunia Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Pulau Pinang. Pengiktirafan diharap menjadi pemangkin kepada DBKK untuk terus mempergiat usaha ke arah menjadikan Kota Kinabalu sebuah bandar raya bersih, hijau dan berdaya huni. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis Pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

0: Eskom atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
3: Kota Belud 101.5 FM.

Ekspresi Inspirasiku 4 jam ini bersama dengan anda dari pukul 10 pagi tadi sehingga pukul 2 petang ini. Dan selepas ini, jangan lupa untuk ikuti temubual di Sabah FM menerusi Bahngam Latu Janji. Dengar akan bersama menerusi tetamu istimewa 10 finalis anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 di Sabah FM. Anda akan bersama dengan tetamu iaitu Narcissus dan juga Queen Era yang merupakan antara finalis anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Jadi anda boleh dengarkan menerusi RTM Click dan juga anda boleh ikuti siaran langsung di Facebook Sabah FM. Okey, baik, apapun nampaknya jam suruh pun menghampiri pukul 2 petang. Jadi selama sejam tadi dari pukul 1 tengah hari sehingga pukul 2 petang, kita bersama dengan lagu-lagu pilihan anda. Lagu hari ini lagu temanya duet, jadi semoga anda terhibur. Dan untuk anda yang tidak berkesempatan, besok masih lagi ada. Okey, baik, nampaknya jam suruh pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edith, mengundur diri di ruang udara. Bye.

0: sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Latu Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM Bagus Bah.
1: Minang deng la king nang suang, minang suang la king nang neng, aku bilang
2: Sabah FM Bagus Bah.
3: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
4: Biarlah semua cinta kita.
3: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
5: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
3: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
6: Fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
3: Lumangad Okudika, Rinal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.
7: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
3: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
8: Kau hadir saat ku mencari.
3: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
9: Bibir tersenyum namun hati menangis.
3: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Ngamlatu.
1: Bah, Ngamlatu, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Dan pastinya lagu tadi, lagu yang dinyanyikan oleh Sharon Tan dan juga Tino. Lagu mereka yang bertajuk Sabah Sabah.
2: Sabah. Okey, assalamualaikum. Selamat petang untuk semuanya. Bah, Ngamlatu, untuk hari ini hari 2, hari Selasa, 15 November 2026.
1: Kenapa pula kau pergi November ni?
2: September. Ya ampun,
1: jauhnya aku pergi melangkah 2 bulan.
2: Enggak, sebab tadi kan saya tengok kalender bulan November ada tarikh-tarikh penting.
1: Okay.
2: Jadi macam terbawa sampai sekarang. Pembetulan 15 September 2026 Nodi sama Azian kasih kawan kamu sampai 6 petang.
1: Betul. Ya ampun. Okay, oh, advance 2 bulan oh kawan saya.
2: Tengok kalender.
1: Gaji 2 kali 3 kali sudah oh.
2: Jangan
1: bah. Okay, walaupun untuk jam yang pertama selalu kita ada belajar bahasa etnik, tapi hari ini tidak ada sebab kita akan bersama dengan beberapa orang tetamu yang mana mereka ini merupakan finalis untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim yang ke-16
2: yang akan berlangsung
1: minggu depan. Oi. Betul. Jadi kita akan tanya jurang lah kan, dong, punya persiapan.
2: Boleh tanya pasal MC?
1: Ha? MC dia?
2: Boleh tanya.
1: Mohon cuti. Okey, okay. Jadi kita akan bersama dengan tetamu kita kejap je lagi. Kita akan tanyakan apa ni pasal persediaan diorang, lepas tu lagu yang diorang akan nyanyi. Betul. Untuk apa ni final nanti lah kan.
2: Okey, apapun kamu terus setia bersama kami Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bar.
1: Okey, sampai FM Bagus Bar, janji dengar. Dan pastinya juga untuk petang ini kita akan bersama dengan finalis ataupun peserta lah kan. Pastinya untuk anugerah carta lagu artis Sabah.
0: Ini untuk musim yang ke-16 yang mana sekejap jap lagi kita akan bersama dengan Queen Era. Dan juga Narcissus.
1: Okey. Dan pastinya untuk carta lagu artis Sabah musim yang ke-16 ni kan, dia akan menampilkan ataupun akan ada 10 finalis lah.
0: Wow.
1: Kan. Jadi antaranya itu tadi itulah si Quinera, lepas tu ada si Narcissus, lepas tu kita ada juga si Dangmar Eza, Felix Agus pun ada juga.
0: Wow,
1: lepas tu
0: Ardi Nicholas,
1: Moses Brian Clay.
0: Wow, Reynald Guntahbit.
1: Dan ada juga Kahira Maisara, Mixius J dan juga Rusdi Shah.
0: Okey, 10 finalis yang akan berentap untuk carta lagu artis Sabah musim yang ke-16.
1: Betul.
0: Hari apa tu?
1: Hari Sabtu nanti.
0: Minggu depan.
1: Okey, jadi untuk anda semua, kejap lagi kita akan bersama dengan beberapa orang finalis untuk bercerita persediaan mereka untuk anugerah tersebut nanti.
0: Baiklah, terus bersama kami Sabah FM.
1: Bagus banget.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Who's Bob?
1: Ikuti Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi setiap hari Isnin hingga Jumaat dalam segmen
2: Bangga Melati. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Macam kita cakap tadi kan, Azian, kita ada dua orang tetamu untuk ini petang, merupakan finalis untuk anugerah carta lagu artis Sabah musim yang ke-16.
3: Baiklah, apa-apa sekarang ini kita alu-alukan kehadiran Queen Nera.
4: Hello.
3: Simpan-simpan suara dia.
2: Betul. Okey, dan juga bersama dengan finalis kita yang seterusnya itu Cik Narcisius.
3: Cikgu kan?
5: Ya, cikgu.
2: Sudah
5: pension.
3: Mengajar di mana?
5: Sekolah Menengah Stella Maris.
3: Stella Maris. Okey.
2: Queen Nera pula? Cikgu.
4: Pernah juga di
2: cikgu. Nah, pernah jadi cikgu.
3: Cikgu vokal.
4: Cikgu tadi kok.
2: Nah, tiga. Okey, dan ini merupakan apa ini finalis untuk carta lagu artis Sabah musim yang ke-16. Jadi sekali lagi kita ingin mengalu-alukan kehadiran mereka berdua lah di Konti Sabah FM untuk petang ini.
3: Baik, yang mana sekali lagi final akan diadakan pada 26 September 2026.
2: Betul?
3: JKKN.
2: Betul. Okey. Jadi kita mau tanya juga lah kan, kita bersama dengan cikgu dulu lah kan. Cikgu Narcisius. Pastinya lagu yang akan dibawa pada hari tersebut.
5: Lagu yang saya bawa pada hari tersebut merupakan sebuah lagu yang agak mellow lah. Tentang cinta.
3: Tentang cinta. Dan cikgu sendiri merupakan komposer untuk lagu ini.
5: Lagu sebenarnya ini merupakan hasil karya saya sendiri. Lirik, melodi juga saya sendiri. Dan penyanyinya juga saya sendiri.
3: Ini lagu yang keberapa sudah cikgu yang dihasilkan?
5: Ini saya tidak kira lah, mungkin saya sudah mencipta hampir daripada 100 lagu lah.
2: 100 lagu. Okay. Jadi ceritanya lagu, ceritanya pasal apa sebenarnya?
5: Cerita lagu ini pasal tentang kecurangan seseorang.
3: Tajuk lagu dia Hati Bukan Mata.
2: Okay.
3: Hati Bukan Mata. Okay, curang.
5: Curang. Kecurangan seseorang terhadap pasangannya. Walaupun hati itu tidak dapat melihat, tapi boleh merasakan.
2: Wah, betul. Tapi cikgu ini berdasarkan pengalaman kan? ataupun
5: sebenarnya kadang-kadang kalau kita sebagai pangkarya ini kita banyak berimajinasi.
3: Bukan berdasarkan kisah benar.
5: Tapi kadang-kadang kita melihat kisah benar itu di konteks orang lain.
3: Bukan
5: cikgu lah. Bukan dari sendiri.
2: Okey, itu lagu bertajuk Hati Bukan Mata yang mana akan dibawakan oleh apa ni, Narcisi ataupun cikgu lah, kita panggil lebih senang cikgu lah kan. Dan bersama dengan Nera pula, lagu yang akan dibawa pada hari tersebut 26 hari bulan.
4: Ya, lagu itu sebenarnya dia punya inspirasi itu daripada, maksudnya mungkin hari esok tadi lagu tu mengasihi dan untuk kita appreciate lah seseorang di sekeliling kita yang orang kita sayang lah, tapi kita tidak tahu hari bila dorang akan pergi kita.
2: Itulah
4: maksud dia mungkin hari esok.
3: Mungkin Nera boleh kongsikan lagu ini dicipta oleh siapa?
4: Dan lagu ini diciptakan oleh kawan saya sendiri, Clarence Henry. Dan dia sebenarnya tanya saya, dia bilang, saya membuat kau satu lagu, jadi kau bolehkah bagi saya satu apa inspired kau dalam hidup kau? Jadi itulah inspirasi saya bahwa di mana dalam kehidupan kita ini kita tidak tahu bila orang yang kita sayang tuh, yang kita appreciate tuh, akan berada di dunia sampai bila. So itu lagu khas untuk semualah.
2: Maknanya dia tak kira macam apa ni,
4: family
2: pasangan semualah kawan. Betul.
3: Esok. Jadi mungkin hari esok, hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya.
2: Betul. Okey. Jadi kita pasti kita akan bertanyakan lebih lanjut lagi pastinya bersama dengan finalis kita untuk petang ini, persediaan mereka sebenarnya untuk apa ini, pertandingan akhir nanti anugerah carta lagu artis Sabah musim yang ke-16.
3: Okey, kita dengar lagu yang dinyanyikan oleh cikgu kita. Hati Bukan Mata. Kita mau hayati betul-betul ni, Nodi.
2: Betul.
3: Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Bah Ngamlatu.
1: Kembali bersama-sama kami, kita cerita hashtag kita kongsi.
2: Okey, lagu tadi lagu daripada Cikgu Narcisius, Hati Bukan Mata. Oh. Tadi pun kan kita sempat bercerita lah off air lah kan. Dia bilang Cikgu itu lagu kena buat di mana Cikgu?
3: Lagu ini musiknya dibuat di Lampung, Indonesia.
2: Jauh ah.
3: Ya, jauh sedikit. Tapi buat rekaman vokalnya, masteringnya di sinilah.
2: Di sinilah di KK.
4: Berapa lama proses menghasilkan lagu nih? Sampai dah siap sepenuhnya.
3: Siap sepenuhnya untuk lagu dan musik saja. Tidak lama, dalam satu minggu.
2: Waktu karya satu minggu tapi hasilnya
4: mantap.
2: Itulah. Okey, jadi kita mau tanya juga lah kan bersama dengan Cikgu. Sebenarnya ini merupakan kali yang keberapa ikut kelas?
3: Ini kali kedua ikut kelas. Yang pertama saya mengikuti kelas pada tahun 2013, musim yang ke-6.
2: Musim yang ke-6.
3: Ya.
4: Masih ingat lagi keputusan dia?
3: Masih ingat.
2: Ya. Masa itu ucapan keputusan dia, Cikgu?
3: Masa itu saya mendapat juara lagu paling lama di carta.
2: Ada kategorinya.
4: Okay.
2: Dengan tajuk lagu
3: Hatiku Pilu.
4: Okeylah, sekarang nih kita mau tahu jugalah macam mana dorong punya persediaan. Sebab kita tengok berbaki beberapa hari je lagi untuk pentas akhir carta lagu Artis Sabah musim yang ke-16. Kalau Nera sendirilah, persiapan sudah berapa peratus?
5: So far persiapan tu mungkin dalam 80%.
4: Wow.
5: Ini apapun pertandingan pun minggu depan ada rasa 11 hari lagi. Jadi yang penting persiapan tu ready dari segi mental, physical, emosi. Kalau physical tu kena jaga kesihatan lah. Ya, dan yang paling penting pada masa itu mesti mau enjoy juga lah tu moment. Ya, bukan selalu kita dapat peluang macam ni untuk kita dapat satu pentas dengan kita punya otai-otai lagi dengan anak-anak muda yang memang sangat berbakat lah.
2: Betul. Dan ini percubaan yang kali berapa? Percubaan ataupun penyertaan yang kali berapa?
5: Ini sebenarnya kali kedua. Tapi sudah. Yang pertama tu tidak ada yang ganti saya untuk persembahan lah. So ini kira yang paling first untuk saya naik ke pentas untuk mempersembahkan ni lagu lah.
2: Lagu bertajuk Mungkin Hari Esok.
4: Sebab kalau kita tengok background Nera, dia biasa di pentas besar kan. Jadi ada rasa macam nervous kah atau macam mana?
2: Betul.
5: Memang semestinya ada tu nervous, tapi itu nervous tu digantikan dengan macam excitement lah. Macam itu adalah satu peluang untuk saya memberi apa ni, inspirasi jugalah untuk menyanyikan lagu ni kepada orang ramai di luar sana dan juga kepada diri saya sendiri, di mana ini adalah salah satu macam step, langkah yang baru lagi untuk saya.
2: Betul. Okey, dan pastinya juga kita ingin ketahui jugalah kan, sebab dinyanyikan oleh Nera sendiri, jadi apa kelainan akan dibuat pada hari tersebut?
5: Kelainan dia serius mestinya
2: dari segi persembahan kah, macam mana?
5: Ya, persembahan itu ada something yang sangat interesting lah. Sebab saya pernah join dalam musical theater juga. So dari sana ingin gunakan pentas itu, dan dia akan ada penari jugalah. Penari tu ada dorong ini semua ni. Sebenarnya saya punya kawan sendiri, Clarence, yang cipta ni lagu. Dia bawa dia punya student lah. Student dia yang akan menari dan juga backup vocal. So kelainan itu nanti tunggu sejak pada malam itulah.
2: Betul.
4: Macam tak sabar mau tunggu 26 hari bulan.
2: Betul. Dan Cikgu pula, mungkin persembahan pada malam tersebut mungkin ada yang akan ditonjolkan kah, macam mana?
3: Kalau saya mungkin biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa.
4: Mustahil.
2: Dia bilang kalau otak ini kan sisi tapuk, dia bilang kan.
5: Iya,
3: betul. Yang penting saya akan buat mewakili apa ini, orang bilang warga emas. sudah pensiun kan. Coba akan membuat persembahan yang terbaik pada malam itulah.
4: Adakah macam Nera juga bawa penari?
3: Tidak ada penari. Ya. akan membawa diri,
2: satu orang sajalah.
3: Seorang.
4: Kita belum tahu lagi lah persiapan sudah berapa peratus.
3: Persiapan itu kalau dari segi pakaian itu kan kita mengikut tema, jadi sudah disediakan juga lah, mengikut tema yang diberi. Sekarang ini persiapan mental, persiapan physical itu sangat penting kita jaga, sama sekali mental kan. Bagaimana masa itu, masa hari yang sebenarnya, kadang-kadang boleh lupa lirik.
2: Masalahnya.
3: Kadang-kadang kita blank. Jadi kita cukup persiapan lah. Apapun, saya lebih kepada mempersiapkan diri untuk bagaimana menghayati lagu itu, supaya kita nyanti, menyanyi, sampai kepada masyarakat, sampai kepada audience lah.
4: Ada apa? Kalau macam mau lupa lirik tuh, kita request sama penerbit minta screen di belakang.
2: Nampak liriknya.
4: Oh itu.
2: Oke, okay, ada nafasnya juga. Kita teman ketahui persiapan orang macam mana. Lepas itu
4: konsep orang macam mana.
2: Jadi ialah setiap finalis peserta yang akan bertanding di setiap pertandingan pastinya mempunyai harapan. Jadi kita bersama dengan Cikgu dulu lah, harapan untuk malam tersebut.
3: Ya, setiap peserta yang bertanding sudah tentunya akan mengharapkan kemenangan lah. Okay. Tapi apapun semada menang atau tidak, itu bukanlah satu ukuran penting bagi seorang penyanyi pada malam itu. Penyertaan itu sangat penting, dan peluang untuk salah seorang finalis juara carta lagu Hati Sabah ini merupakan satu yang luar biasa bagi saya lah. Ya, bukan senang-senang untuk masuk ke 10 ini, bermula daripada awalnya. Pas tu lagu itu harus diundi, harus tu lagu
2: harus kekal, harus kekal dalam juara, terbaik.
3: Harus kekal dalam carta. Maksudnya mengikuti proses yang susah lah dari panjang.
4: Hampir setahun juga kan sih, Bu?
3: Hampir setahun.
2: Betul.
4: Kalau Nera sendiri macam mana? Harapan?
5: Kalau saya, harapan saya pun saya harap untuk lagu ini dapat memberi inspirasi juga lah kepada penonton, pendengarkan untuk belajar untuk memberi apa nih orang bilang, lebih mengasihi, appreciate orang sekeliling kita. Dan selain daripada itu, ini satu pertandingan yang orang bilang saya pun happy juga dapat ini peluang, tidak tersangka-sangka juga lah. Tapi yang paling penting itu kalau menangkah, yang penting kita dapat belajar untuk orang bilang memberi inspirasi yang terasa sama lain, dan juga kita dapat bersharing kita punya pengalaman. Sebab semua di atas pentas ini kan ada yang mungkin baru juga orang bilang pengalaman itu masih fresh, jadi ada yang sudah lama. So sama-sama macam saya dengan Cegu pun, saya sangat bersyukur sebab dapat kenal Cegu, dia cerita dia punya pengalaman. Itu satu orang bilang peluang yang sangat besar bagi saya.
2: Ya, betul.
5: So yang saya harap juga semua finalis ini, yang penting dorang buat yang terbaik dan enjoy proses ini.
2: Betul, banyak berkongsi-kongsi pengalaman, info. Semua mana tahu Cikgu tiba-tiba nih rasa ada lagu baru bah untuk kau dulu.
4: Cikgu mana tahu nanti.
2: Iya kan,
4: iya kan. Macam boleh atur tuh kan
2: Cikgu. Boleh atur. Oke, alright, sekali lagi terima kasih untuk dua orang finalis kita untuk carta lagu Artis Sabah musim yang ke-16, itu bersama dengan Encik Narcissus Justin Misin, merupakan seorang mantan guru, dan juga bersama dengan Queen Nera untuk petang ini. Jadi kita akan berjumpa pada 26 hari bulan nanti di JKKN Sabah, pastinya untuk pertandingan akhir anugerah carta lagu Artis Sabah musim yang ke-16.
4: Sebab kawan sebelah saya dia merupakan pengacara.
2: Hai.
4: Untuk malam.
2: Hai, begitulah betul.
4: Setahu awal lah kan. Okay, apapun good luck untuk kalian berdua.
3: Terima kasih ya.
4: Kita jumpa final nanti.
2: Betul. Okay. Jadi kita dengarkan lagu ini, lagu daripada Nera sendiri, Mungkin Hari Esok.
4: Jumpa lagi, bye-bye.
3: Bye.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
3: Fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okodika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
4: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay. Komposer Don dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera. Komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
6: Kau anugerah pernah aku miliki.
0: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik Jun Jun.
7: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza. Komposer Nabil Syafiq. Penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin. Komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
8: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Bangam Latu, terima kasih yang terus bersama kami. Sekarang pukul 3.05 minit petang.
1: Okay. Oh. Jam yang kedua untuk Bangam Latu. Macam biasa, yep, kita ada topik.
0: Oh, betul. Cerita pasal baju.
1: Warna.
0: Okay. Iya. Sebab kita ini kan selalu memang akan ini beli baju. Jadi kita mau tanyalah, kebanyakan baju yang kamu beli itu kan warna apa?
1: Kebanyakan baju kamu warna apa? Baju kamu bah, kebanyakan warna apa? Sama juga tuh.
0: Sama juga kan. Jadi kamu boleh komen-komen di Facebook ataupun boleh hantar di WhatsApp saja macam biasa, oke? Okay? Sebab kalau kebanyakan baju yang saya beli memang warna hitam.
1: Saya putih.
0: Memang hitam.
1: Saya putih. T-shirt putih lah.
0: Betul. Yang sekarang ini pun kan merah-merah, ada hitam-hitam ini. Sabah FM punya.
1: Nak kisah lah ya. Dia warna-warna, yang penting ada warna hitam.
0: Betul.
1: Kenapa hitam? Nampak kurus?
0: Ya, nampak kurus.
1: Oh, lagi satu... Ngamla mau kasih padan dengan seluar apa-apa aja.
0: Betul. Okay. Tapi itulah, kalau nampak macam baju selain daripada warna hitam tu, maknanya bukan saya yang belilah. Begitu.
1: Lagi satu, kalau kamu nampak Nodi, dia bukan pakai bajunya yang kemarin, tapi memang itulah bajunya, warna hitam saja.
0: Hitam saja.
1: Bukan nak berganti baju,
0: Bukan. Ada yang dia bilang dia suka warna begitu saja semua kan? Okey. Kamu boleh komen-komen, lepas ini kita kasih baca dan juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat. Sekarang maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pukul 3.18 minit petang nanti.
1: Sabah FM.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan menguruskan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

0: Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami. Selamat pukul 3.48 minit petang. Selamat petang untuk anda semua bersama dengan Azian dan juga Nodi untuk petang ini.
2: Baiklah, petang ini topik kita baju kamu, bah. Kebanyakannya warna apa?
1: Betul. Okay, terima kasih kawan-kawan yang sudah komen-komen. Sebab dibilangkan kalau kita dapat nampak baju yang dia selalu pakai ni, kepribadian dia kita akan nampak juga, dia bilang.
2: Oh ya?
1: Gitu.
2: Betul kah? Jadi kalau suka warna hitam?
1: Hati hitam. Indahlah. Tiba-tiba hati hitam. Tak tahu.
2: Si Romzi. DJ Romzi. Dia bilang kebanyakan baju saya warna hitam.
1: Okay.
2: Seluar pun hitam. Baju yang warna lain ni dia bilang kurang.
1: Kurang sikit lah kan.
2: Tapi kau perasan kah? Baju lagi banyak dari seluar.
1: Betul. Seluar balik-balik pakai. Ini pun macam dua kali.
2: Satu minggu berapa kali kau pakai? Dua tiga kali?
1: Dua lah. Soalnya memang dua.
2: Terus
1: kali
2: cuci kah atau gantung?
1: Jangan kasih ketarawa. Lagi ada si Rosie Williams, dia bilang semua warna ada kecuali hitam. Nah, tengok, dia tidak minat ini warna hitam, dia bilang.
2: Okey. Kita ada Hani Mahani, dia bilang baju warna hitam dan navy blue yang paling banyak. Tersikit nude color.
1: Nude color, kalau nude ni yang macam
2: nude.
1: Macam warna-warna kulit lah kan, begitu.
2: Nude.
1: Nude color. Lagi kita ada Sinta Rosita, dia bilang saya suka warna baju macam-macam warna, kecuali warna putih jarang-jarang pakai sebab pengotor badan. Lah. Paling saya suka warna hitam, nampak slim badan kan, dia bilang. Tapi itulah, warna putih itu kena rajin jaga jugalah.
2: Kalau dulu saya elak warna putih sebab saya macam si Norzita jugalah, yang macam cepat kotor apa semua, tapi sekarang macam
1: boleh jagalah. Sebab kadang-kadang kan bila macam time makan lah selalunya, kalau macam yang berkuah begitu tu kan kadang-kadang akan kena di baju begitu.
2: Nak pandai makan. Tertib, kan, tertib, tertib.
1: Kita kan makan dengan lahap sekali. Okey, kamu boleh komen-komen. Nah, baju kamu kebanyakannya warna apa?
2: Dan kenapa?
1: Dan kenapa?
2: Okey, ya, kamu komen je di Facebook kami, Sabah FM Bagus Bah, ataupun kamu hantar je WhatsApp di nombor
1: 0194904848. Kita dengarkan dulu lagu ni, lagu daripada Tika Bulong, Bukan Suka-Suka.
2: Sabah FM
1: Bagus Bah.

0: Okey, Sabah FM Bagus Sebab Bangga Melatu terus bersama dengan Azian dengan Nodi untuk ini petang. Cerita kita dalam mengelakkan warna baju.
1: Ya, kebanyakan baju kamu warna apa?
0: Okey, kita ada si Buluntong. Dia bilang warna purple. Sebab peminat warna purple kan? Dia bilang.
1: Okey, si Farida warna merah.
0: Warna merah.
1: Merah membara. Oh. Semangat wajah.
0: Okey, si Flora pula dia bilang hitam pink. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya black pink.
1: Ataupun kumpulan
0: Blackpink.
1: Si Cempaka dia bilang campur-campur.
0: Maknanya semua pun warna dia masuk lah kan.
1: Ya, okay.
0: Tapi je. Itulah bila melibatkan baju-baju ni kan, warna-warna baju ni dia kena dengan warna kulit juga. Begitu. Dia bilang kalau macam yang warna putih-putih tu dia bilang semua jenis warna masuk. Dia bilang.
1: Kalau macam kita ni gelap-gelap sikit.
0: Dia kena yang gelap-gelap juga lah sikit.
1: Ada warna yang perlu kita elak. Tapi sekarang ni macam pedulilah sana.
0: Semua. Okay. Yang penting saya selesa pakai dia bilang.
1: Yang penting dari jauh dia nampak saya warna oranye.
0: Lagi kita ada si Junida. Dia bilang warna putih, biru dan juga pink.
1: Oh.
0: Tapi itulah warna putih ni kan. Saya ada jugalah. Rasanya satu. Ya, satu sajalah baju warna putih. Yang baju lengan panjang ni. Mula-mula saya beli, oi, okay ni, lawak ni, boleh ni, boleh pakai ni. Macam bersangkut je sudah.
1: Kenapa?
0: Satu ialah disebabkan yang dia bilang
1: cepat kotor.
0: Bila pakai kan kus kotor. Terus kalau kamu cuci tidak pernah hilang tu yang apa itu kotoran dia.
1: Ataupun kau rasa nampak gemuk bila pakai baju tu.
0: Ada juga lah sikit. Macam lebar.
1: Kenapa ini? Warna hitam saya kurus.
0: Itulah.
1: Si Aaron dia bilang warna hitam.
0: Warna hitam. Okey, si Carol last dia bilang kalau saya campur-campur lah susah mau cakap majoriti warna apa dia bilang. Warnanya semua ada. Dia tapi ingam juga lah. Bila orang tanya kan, okey ni besok kita pakai baju tema warna begini. Kau ada sudah bah? Lah, saya baju apa? Baju warna hitam saya ada ni. Mau pasal mau membeli lagi?
1: Tak apalah, kau pakailah jam warna yang ikut tema tu. Yang penting masuk. Yang penting ada warna tu ikut.
0: Ada warna sikit lah. Pakai gelang-gelang ke apa?
1: Gelang-gelang. Kalau perempuan senang. Kalau ada tu dia kasih letak je apa ni pembayang mata warna.
0: Pembayang mata. Ada dah warna sini warna pink-pink di sini. Okey, kamu boleh deh komen-komen lepas ni kita kasih baca. Kita dah lagu daripada Nabila Razali cukup sampai di sini.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Bangamlah tuh,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
6: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
7: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Okey, sampai FM bagus banget lagu tadi. Lagu daripada Sheila Hamzah. Lagu yang bertajuk Jauh Hati.
1: Aduh.
0: Jauh amat.
1: Okey. Okey, kita mau tengok komen kawan-kawan kita. Cerita pasal baju.
0: Okey.
1: Paling banyak warna apa? Ada satu voice note daripada si Pili.
0: Alright, terdengar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik. Mm-hmm. Respons kita tentang baju warna apa dan kenapa?
0: Ya. Yeah.
2: Okey. Kalau saya baju ini apa yang tiada?
1: Ui.
2: Pink pun saya ada.
1: Pink pun ada.
2: Kau jangan ketawa, ya kau jangan ketawa. Pink pun saya ada. Kenapa? Habis ialah kalau kalau MC ini kadang-kadang ikut tema,
0: kan kau betul.
2: Ikut tema. Jadi itulah. Kalau bilang apa yang tiada sama saya ingat warna-warni semua ada.
0: Wah.
2: Warna-warni semua ada. Jadi yang satu ajalah yang betul saya kurang, bukan tidak bilang minat, bukan bilang tak suka, suka juga, tapi kurang sikit warna putih. Kenapa? Memang pun cepat kutur bah. Saya lagi duduk tidak ketentuan. Duduk di mana ajalah. Kalau macam tidak dapat duduk di tanah pun saya duduk, di pokok-pokok kah, di meja-meja menyandar duduk, tapi memanglah

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okodika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
4: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Ezza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
6: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
7: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Okey, sampai FM bagus sebab jadi dengar lagu tadi, lagu daripada Emma Suhaimi, lagunya bertajuk Tersakiti. Memukul pukul 4.49 minit petang dan kejap-kejap lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Okey, dan jangan lupa terus kamu komen-komen cerita kita untuk ini petang. Baju kamu kebanyakannya warna apa dan kenapa anda memilih warna tersebut? Okey, kamu boleh komen-komen di Facebook kami di Sabah FM Bagus Bah ataupun boleh hantar saya di WhatsApp di 0194904848. Jom kita bersama dengan lagu ini, Inikah Cinta, Sabah FM Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berbincang dengan Petronas untuk meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Jelas beliau, Petronas mempunyai kepakaran merentas pelbagai pasaran minyak dan gas di seluruh dunia, sekaligus mencerminkan keupayaan syarikat minyak nasional itu.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, whatever mineral, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Maldives Dr. Muhammad Muizzu di Male, Maldives. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mencadangkan supaya Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives diadakan di Kuala Lumpur sebelum akhir tahun ini untuk terus memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata Suruhanjaya bersama itu akan menjadi platform penting bagi menangani isu tertunggak dan menterjemahkan hubungan erat kedua-dua negara. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.
2: Sehingga kini kita melihat bahawa ini adalah satu kemalangan dan kita buka sekretar siasatan di bawah SDR. Jadi beberapa tindakan dari segi perundangan itu telah kita buat. Kita telah ambil beberapa banyak apa nama kenyataan daripada saksi-saksi yang berkaitan, dan kita ada lagi beberapa apa nama kenyataan yang akan kita perolehi bagi melengkapkan kertas siasatan SDR inilah.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Muhammad Khalid berkata PDRM sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan.
2: Kita ada 138,000 pegawai dan anggota serta kakitangan awam. Manakala aset kita pula adalah begitu minimum. Kita ada 2 kapal terbang di Sarawak dan juga 1 helikopter. Jadi keperluan itu mungkin agak terdesak juga pada ketika ini. Tetapi demi masa depan dan kerjasama yang lebih baik dengan kementerian-kementerian ini, saya percayalah perkara ini boleh kita pertimbangkan dengan mungkin perolehan aset yang lebih baru ataupun kaedah-kaedah lain yang mungkin boleh memberikan kemudahan untuk kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi bekerjasama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Wilayah Ekonomi Koridor Utara NCER menyasarkan untuk merealisasikan pelaburan kumulatif sebanyak RM470 bilion menjelang 2030, dengan 70% daripadanya akan disumbang oleh sektor utama seperti elektrik dan elektronik, automotif, pelancongan bernilai tinggi dan pertanian moden. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata sasaran itu adalah hasil daripada inisiatif bawah Plan Pembangunan Strategik NCER 2026-2030 yang dilancarkannya hari ini. Plan baru itu bakal mewujudkan 310,000 peluang pekerjaan berkualiti, termasuk 45% pekerjaan berkemahiran tinggi. Semangat kebersamaan dan perpaduan terus menjadi kekuatan negara menjelang Hari Malaysia esok. Sejauh mana nilai itu terus menjadi pegangan rakyat? Ikuti laporan Madelina Jawai Stephen.
3: 63 tahun lalu, pembentukan Malaysia lahir daripada satu kesepakatan untuk menyatukan wilayah dan membina sebuah negara berdaulat. Kini, Malaysia bukan lagi sekadar sebuah gagasan yang dibentuk melalui perjanjian, tetapi sebuah negara yang terus berkembang dengan kepelbagaian masyarakat, budaya dan wilayah. Pensyarah Kanan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, Dr. Hafizan Muhammad Naim berkata, 16 September membawa mana sejarah yang penting dalam pembentukan Malaysia.
4: Saya fikir pelaksanaan perkara berkaitan MA63 hari ini kita boleh lihat sebagai satu usaha yang sangat baik dalam proses untuk mengukuhkan semula semangat kerjasama, perkongsian dan saling menghormati yang menjadi asas kepada pembentukan Malaysia pada tahun 1963.
3: Pembentukan Malaysia tidak dibina dalam masa satu malam. Ia adalah satu rentetan sejarah yang panjang, berliku dan penuh dengan ujian yang getir. Namun, ia tidak seharusnya menjadi batas, sebaliknya menjadi asas untuk rakyat berkongsi tanggungjawab dan terus bekerjasama membangunkan Malaysia.
5: Kerana untuk membentuk sebuah negara bukanlah mudah, tetapi bila kita melihat kebersamaan semua masyarakat kita tanpa mengira kaum, kepercayaan itu adalah satu makna yang sangat besar untuk membentuk Malaysia.
3: Selepas 63 tahun, makna Malaysia terus diterjemahkan melalui kesediaan rakyat untuk menerima perbezaan, membina persefahaman dan berkongsi tanggungjawab demi masa depan negara. Kerana kekuatan Malaysia bukan terletak pada persamaan semata-mata, tetapi pada keupayaan rakyat untuk terus bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Malaysia. Madelina Jawai Stephen untuk Berita RTM.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
6: Hari anda bermula di sini.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu di jam yang terakhir terus bersama dengan Azian dan juga Nodi untuk ini petang, dan cerita kita dalam mengenakan baju.
2: Ya, kebanyakan baju kamu warna apa?
1: Okey, terima kasih kawan-kawan yang sudah komen-komen di Facebook Sabah FM. Si Nur Aileen dia bilang warna hitam.
2: Sama sama Nodi. Oh. Si Naswa bilang macam-macam warna. Semua dia suka. Semuanya favorite dia bilang.
1: Okeylah begitu kan, maknanya tidak memilih. Karena bagi ini pakai. Kena bagi nih, pakai. Ih, lawaklah dengan saya. Ih.
2: Kalau kena bagi, kita gembira.
1: Oh, betul juga lah.
2: Oke, si Daria hitam, biru tua, jingga, sama hijau tua.
1: Oh, dia memang warna yang gelap-gelap juga lah kan. Lagi si Mendra hitam.
2: Wih, ramai yang suka hitam nih.
1: Oh, betul.
2: Si Suhanali putih, hitam, baby blue.
1: Oh, baby blue nih. Kau tahu lah kalau kita lelaki nih kan, kita tahu ada warna biru.
2: Sama kita
1: Nodi. Biru tua, biru muda. Ah, itu boleh. Tiba-tiba ada baby blue.
2: Kan, baby blue.
1: Blue.
2: Baby?
1: Blue. Okey.
2: Ina Rosana, semua warna kecuali kuning. Tapi yang paling banyak warna biru sama merah.
1: Oh, Kiki, warna perpaduan dan keberanian.
2: Dulu kan saya takut pakai baju warna merah.
1: Kenapa? Takut kita langgar oleh sapi. Jangan pakai baju warna merah, nanti kok kena kajar. Kena kajar sapi itu nanti.
2: Sapi, kambing semua mengejar.
1: Itulah. Lagi si Fredo dia bilang semua warna gelap, kebanyakannya warna hitam lah dia bilang.
2: Ui, si Trixie. Ungu. Warna ungu.
1: Si Mary Chin warna grey.
2: Nah, ini geng Nodi juga. Si Arnas warna hitam.
1: Okay.
2: Si Fauzan paling banyak warna merah.
1: Warna merah. Alright.
2: Ui.
1: Humanity Last Breath dia bilang.
2: Hitam
1: ada tulisan. Oh, mesti bawa ada tulisan-tulisan lah kan. Di belakang di baju dah guru, hentikan guru. Okay, alright, apapun.
2: Di paling kecil kami tidak mau berdosa.
1: Okay, apapun terlebih kamu komen-komen. Lepas ini kita kasih baca lagi. Kita dengarkan lagu ini, lagu daripada Datu Siti Nurhalizah. Dialah di hati.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Sabah, Ngamlatu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
1: Okay, Beb, saya kagum betul sama Thomas Edison.
2: Oh, saya kenal tu.
1: Ya. Yeah.
2: Dengan kreativiti dia. Tapi ni kali apa lagi kreativiti dia kamu kongsi sama saya?
1: Okay, ada satu kali ni dia punya kajian ni begini. Dia duduk di kerusi sambil memegang bola keluli di kedua-dua tangan, okay?
2: Okay.
1: Lepas tu kan, dia letak piring besi di lantai. Okay. Bila dia tengah rehat tu, lepas tu dia tertidur, okay? Dia punya tangan terus relax. Lepas tu bola keluli itu terus jatuh lah.
2: Terlepas tapi, daripada genggaman dia.
1: Yeah,
2: okay.
1: Lepas tu jatuh ke piring tadi tu.
2: Oh.
1: Jadi bunyi yang kuat tu akan kasih bangun Edison.
2: Oh, camping juga dia kan? Tanpa guna alam lah.
1: Tidak payah kan?
2: Kan?
1: Nah, bolehlah kita cuba.
2: Tapi tidak lama lah kita tidur tu. Sekejap saja tidur.
1: Itulah kan, bikin terkejut.
2: Oh, baru saya tahu.
4: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam lah tu. Janji dengar.

0: Bah bah, ngam lah tu. Okey, cerita kita Biz On Air untuk petang ini. Sekiranya anda mencari yang sejuk-sejuk, manis-manis.
1: Ais krim?
0: Oh, ais krim?
1: Wow.
0: Lama dah makan ais krim.
1: Ya?
0: Macam 2 hari lepas.
1: Baru je tu. Nak boleh makan ais krim banyak-banyak.
0: Okey, okey, okey.
1: Nanti sakit tekak orang bilang.
0: Batuk-batuk.
1: Okey, ini kalau kamu merancang majlis ataupun sesuatu yang manis-manis untuk menceriakan diri sendiri, menceriakan tetamu, menceriakan kawan-kawan, kamu boleh cuba Voon Sweetylicious.
0: Voon Sweetylicious.
1: Okey. Yeah.
0: Yang mana mereka menyediakan candy wall dan juga ais krim yang memang sesuai lah untuk pelbagai jenis apa ni majlis, daripada majlis kahwin, tunang, hari jadi, akikah pun boleh juga, sukaneka pun boleh juga, majlis korporat dan juga macam-macam lagi lah.
1: Wow, memang menarik. Bukan ya sedap, tapi candy wall dan ais krim ni boleh jadi salah satu tarikan untuk tetamu, terutamanya budak-budak. Mami-mami saya mau ais krim.
0: Oi, jangankan budak-budak, dewasa pun ikut berbaris itu. Okey, kalau kamu berminat boleh hubungi Voon Sweetylicious melalui WhatsApp di 0168323724.
1: Okey, ada ada orang punya TikTok?
0: Oh, ada.
1: Ada.
0: Kamu boleh type saja Voon Sweetylicious di TikTok.
1: Okey, maniskan lagi momen istimewa kamu bersama dengan Voon Sweetylicious.
0: Okey. Jadi kamu boleh saja pergi di Facebook Sabah FM sebab sudah kami tag di sana juga. Dia punya apa ini, pemilik kedai itu. Jadi kamu boleh terus berhubung dengan beliau lah.
1: Wow. Ini kalau kamu punya girlfriend merajuk nih pun boleh juga nih. Kamu booking dia, dia makan kok es krim puas-puas.
0: Coba tuh marah-marah. Apa perisai ada tadi yang ada tuh?
1: Oke, oke, oke. Wow, strawberry.
0: Ada strawberry.
1: Kelapa.
0: Kelapa. Ada durian, kopi, vanila, yam, mango. Oh, ini honeydew, saya suka honeydew.
1: Honeydew. Oh, dia ada juga chocolate mint.
0: Chocolate mint, blueberry, cappuccino swirl, mocha choc, ataupun choc ripple.
1: Kau suka honeydew?
0: Honeydew.
1: Okey lah. Nanti kalau kau macam marah-marah, macam lain-lain kau penyamut, kita minta tolong Kak Lang lah. Orderkan untuk kau.
0: Wow, terima kasih Kak Lang.
1: Dia kita punya sumber.
0: Sumber. Okey, itu dia Biz On Air untuk petang ini, terdengar Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, lagu tadi, lagu daripada Misha Omar, IDLYA.
2: I don't love you anymore.
1: Okay. Alright. Apapun, terima kasih yang sudah komen-komen dan cerita kita ini petang pasal baju.
2: Oh, okay. Kita mau kasih selesai. Okay. Si Emma bilang hitam, hijau, coklat.
1: Oh, okay. Si Emma Fatima pula, dia bilang warna yang paling diminati warna kuning.
2: Ooh. Okay. Si Sarah Sofia ni, dia bukan cerita pasal baju dia. Tapi dia cerita pasal baju kawan dia.
1: Karena apa dengan kawannya?
2: Kawan saya kan banyak baju warna merun sama biru.
1: Okay.
2: Kalau ada duit pun mau beli baju baru, mesti beli warna merun atau biru. Hampir semua gambar dia di Instagram guna baju warna merun.
1: Oh, mantap.
2: Kawannya dia nih.
1: Dan lagi kita ada si Ella di sini. Kalau saya hitam lah, dia bilang. Sama juga macam si Maslina, saya suka baju warna hitam. Banyak warna tudung yang boleh masuk dengan baju hitam.
2: Masalah perempuan, kalau dia mau beli baju, dia mau tengok tudung dia dulu. Dia ada kah tudung warna begini yang ngam sama baju begini? Sidin Ifah, warna baju saya yang paling banyak nomor satu putih. Sebab saya peminat warna putih.
1: Okay.
2: Yang kedua pink, yang ketiga hijau.
1: Okay. Si Yusuf pula adalah hitam dan merah.
2: Julia, hitam dan coklat.
1: Richard, biru muda.
2: Aznina, warna biru.
1: Okey. Si Awi, warna hitam dan pink. Sebab warna favorite apapun. Selamat petang dan salam sayang semuanya. Dia bilang, terima kasih.
2: Okey. Si Safi, banyak warna-warni. Tapi saya selalu pakai warna kelabu. Sampai bini marah. Mau juga warna kelabu, Pak. Macam kekurangan baju sudah kau ini.
1: Macam mana juga kalau itulah yang memang saya suka sudah.
2: Jangan paksa-paksa. Jangan tekan-tekan saya.
1: Dia dalam menekan-nekan. Lagi kita ada si Veronica, warna merah. Si Vivi, hitam merah. Dan paling last ke kali.
2: Si Ray, hitam, hijau, kuning, biru. Hitam, hijau, kuning, biru.
1: Okay. Right.
2: Jadi itulah orang bilang komen kawan-kawan kita pasal baju orang paling banyak warna apa.
1: Warna hitam lah, selalu rata-rata lah kan.
2: Ya. Macam di sini pun macam kita di office ni kan, Kak Lang pun macam selalu pakai warna hitam. Afrina pun hitam
1: warna-warna
2: juga.
1: Warna gelap-gelap lah kan.
2: Supaya nampak kurus, orang bilang.
1: Okay, di WhatsApp ada lagi kah? Cuba tengok.
2: Selesai.
1: Si Marsha sudah tadi?
2: Marsha sudah.
1: Okay. Alright, terima kasih lah untuk kamu semua. Apapun tema baju anda, warna baju anda, pastinya meningkatkan lagi daya keyakinan diri anda sebenarnya.
2: Betul. Kan? Lagi semangat. Kau rasa macam, wow, baju ni ngam sama saya. Betul. Saya rasa saya cantik hari ini.
1: Kan, betul. Jadilah pilih warna yang sesuai yang boleh meningkatkan keyakinan dan juga menyerlahkan diri anda.
2: Yes. Baiklah, tugasan kami selesai. Selepas ini, Simfoni Tetap di Hati bersama dengan Kakachi.
1: Okey, dan kami tinggalkan anda dengan lagu daripada kumpulan Ungu Hampa Hatiku. Dan juga lagu ini, lagu daripada Farah Gembira, Hidup Ini.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Terima kasih setiap bersama Sabah FM. Terima kasih juga rakan-rakan saya Nodi dan juga Azia yang telah menemani anda sejak 2 petang dalam Bah Ngamlatu Janji Dangar. Sebentar lagi kita akan dengarkan sekilas renungan. Tapi sebelum itu, kita layan dulu lagu ini. Teruskan bersama Kakak Cio di Simfoni Tetap di Hati.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus, Bah.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen, ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, Bah.
2: Sabah FM. Bagus,
0: Bah. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Bagus ba? Sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Sahabat yang dikasihi dan dimuliakan, hari ini kita bicara tentang syukur. Syukur itu merupakan salah satu sifat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala itu dalam Asma'il Husnanya, salah satu sifat yang 99 itu ialah Allah memiliki sifat syakur. Apa sifat syakur? Syakur ini adalah maksudnya syukur. Maknanya ulama pun mentarifkan atau mentafsirkan syukur ini ada dua bahagian. Pertama itu adalah syukur dari manusia, dan yang keduanya syukur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak sama, sahabat yang mulia. Syukurnya kita hamba dengan syukurnya Allah Ta'ala itu jauh berbeza. Tetapi ada perkaitannya. Mari kita renung bersama, sahabat yang dimuliakan Allah. Apa makna syukur? Syukur itu adalah memberi ataupun menerima dengan kelapangan hati kita, walaupun yang kita terima itu sedikit saja. Makanya Allah Ta'ala itu bersifat syakur, sebab Allah memberi banyak. Walaupun kita menerima sedikit kepada Allah, kita memberikan sedikit kepada Allah. Contohnya begini, bahasa yang mudah. Allah beri kita nafas, Allah beri kita kehidupan, Allah beri kita rezeki yang berlimpah ruah, Allah berikan segala-galanya buat kita. Walaupun kita memberikan kepada Allah, menyerahkan kepada Allah itu terlalu sedikit. Apa contohnya? Solat 5 waktu, berapa minit sangat, sahabat yang mulia, solat kita ini yang kita persembahkan kepada Allah itu sudahlah tidak banyak waktunya. Kemudian belum tahu pula sempurna, Allahu Akbar. Tetapi Allah tetap menerimanya, Masya Allah. Kemudian begitu juga dalam harta kita, berapa persen sangat zakat yang kita keluarkan, yang kita berikan kepada Allah itu terlalu sedikit saja. Dia punya nisab, ukurannya, berbanding rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Makanya Allah itu, bila kita berikan sedikitkah, Allah tetap akan membalas dengan banyak. Maka syukurnya Allah itu tidak ada tandingan. Allah, kita beri sedikit, tapi Allah tetap memberikan dengan banyak. Maka sebagai hamba, putarannya pula, returnnya macam mana, sahabat yang dimuliakan Allah? Bila kita diberikan oleh Allah Ta'ala itu, walaupun tidak banyak, tapi kita mesti menerimanya dengan hati yang begitu lapang dan luas, maka itu adalah syukur kita sebagai hamba. Maka jangan berkira dengan Allah, bila kita beramal, bila kita bermujahadah, bila kita jihad fi sabilillah pada jalan Allah Ta'ala ini, maka kita jangan berkira dengan Allah. Sebab apa? Allah sudah memberi kita banyak. Walaupun kita habiskan seluruh hayat kita, kita tidak akan boleh membalas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah itu maha syukur. Bagaimana maha syukurnya Allah Ta'ala? Kita persembahkan sedikit, tetapi Allah tetap memberikan banyak kepada kita. Dan ada ketikanya kita tidak persembahkan apa-apa pun, Allah tetap memberi juga. Allahu Akbar. Makanya sahabat yang mulia, kita renung bersama syukur kita kepada Allah. Jangan berkira solat itu tidak panjang, kita duduk di kedai kopi lagi lama dari solat berjamaah. Duduk dengar tazkirah, duduk dengar kuliah-kuliah ilmu, duduk majlis-majlis zikir dan seumpamanya, baru berapa minit, sahabat yang mulia. Banding kita duduk kedai kopi, kita jalan-jalan, itu memakan waktu yang lebih panjang dari ibadah kita. Lalu takkan kita mau berkira sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Takkan kita mau berkira sama Allah, kan? Makanya kita ubah cara berfikir kita. Bila kita beramal, lakukan dengan sebaik yang mungkin, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat Allah memberi kita apapun, terimalah dengan hati yang lapang dan luas. Mudah-mudahan Allah menerima syukur kita dengan cara yang seperti itu. Terima kasih sahabat, ampun maaf lebih dan kurang, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.5 minit petang hanya di Sabah FM.
2: Per- Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM. Surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 15.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Terpesona Bulan Sutena di Simfoni Tetap di Hati. Sudah betul lagu ni kan. Kalau tengah drive tu jangan terleka pula, okey. Pastikan anda fokus dalam pemanduan. Baik, bagi anda di Kota Kinabalu, walaupun indeks pencemaran udara sudah mula turun dan keadaan semakin baik, tetap jaga kesihatannya, terutama yang sensitif dengan keadaan udara. Teruskan berjaga-jaga dan banyakkan minum air. Kita teruskan dengan satu lagi lagu yang mungkin dekat dengan hati anda. Ini dia Hasrat daripada Amir Jahari. Teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Ba.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
6: Selepas penat seharian bekerja, kini masanya untuk tenangkan fikiran dan jiwa dengan mendengar simfoni bermula 6 petang hingga 9 malam.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, sama-sama kita memeriahkan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 yang akan berlangsung di Sabah International Convention Centre Kota Kinabalu malam esok. Dan sambutan ini dijangka bermula jam 8 malam dengan kehadiran lebih 3,000 orang. Tapi orang ramai boleh hadir seawal jam 6 petang untuk menikmati pelbagai persembahan kebudayaan dan artis tempatan di bawah penyelarasan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Jadi, jangan lepaskan peluang, ajak keluarga, sahabat dan raikan bersama Semangat Malaysia. Jumpa anda di sana. Aku

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Bagus ba?
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Tahap keselamatan perairan Sabah semakin diyakini masyarakat antarabangsa sekaligus membuka ruang lebih luas kepada perkembangan sektor pelancongan marin dan pelayaran negeri. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Johnston Bangkuai berkata, keyakinan itu dapat dilihat menerusi penilaian semula nasihat perjalanan oleh beberapa negara antaranya Amerika Syarikat dan Australia. Beliau yang juga pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah ditemui selepas pelancaran Sail Malaysia Cruising Guidebook 2027 di Kota Kinabalu. Pelabuhan Sabah menerima 19 kapal pos siaran dengan penumpang lebih 27,000 orang bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat berbanding lebih 24,000 penumpang tahun lalu. Lebih 100 kawasan di Sabah dikenal pasti berisiko berlaku kebakaran susulan cuaca panas dan kering berterusan. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, Muhammad Taqiyuddin Victor Dun berkata, pemantauan di kawasan terbabit kini dipertingkat bagi mengesan risiko kebakaran lebih awal. Semua balai bomba turut diarahkan memastikan keanggotaan, jentera, peralatan dan logistik berada pada tahap optimum. Muhammad Taqiyuddin ditemui selepas menjadi tetamu khas segmen Segar Lebih Menyegarkan di studio Sabah FM. Ibu bapa disaran membawa anak menjalani saringan awal masalah pembelajaran termasuk autism serta gangguan kurang daya tumpuan dan hiperaktif bagi membolehkan intervensi serta sokongan bersesuaian diberikan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, saringan itu disediakan secara percuma termasuk penilaian psikologi dan terapi pertuturan oleh pakar Kementerian Pendidikan KPM. Ibu bapa yang mendapati perkembangan anak agak lambat atau menghadapi masalah pembelajaran digalakkan mendapatkan pengesanan awal bersama pakar. Sistem pangkalan data nelayan padan yang dibangunkan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memperkemas pengurusan bantuan dan subsidi kepada komuniti nelayan di seluruh negara. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fadzil berkata, pengintegrasian maklumat menerusi padan membolehkan pihak berwajib mengakses data nelayan secara lebih mudah dan cepat sekaligus mempertingkatkan penyampaian manfaat kebajikan kepada golongan sasar. Sebelum ini, bantuan kepada nelayan seperti tabung kebajikan, bantuan bencana, perumahan, subsidi minyak dan allowance sara hidup tidak diselaraskan melalui satu pangkalan data. Dengan adanya padan, data berskala besar komuniti nelayan dapat dikendalikan secara berpusat, sistematik dan selamat. Usaha membentuk institusi pendidikan tinggi yang cemerlang ilmu, nilai dan akhlak terus diperkuku menerusi sambutan Maulidur Rasul peringkat UMS 1448 Hijrah. Program menekankan penghayatan nilai amanah, integriti, ihsan dan pengurusan sumber secara berhemah. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, sambutan Maulidur Rasul menjadi ruang kepada warga universiti menghayati perjuangan kepimpinan dan akhlak Rasulullah, sekaligus diterjemahkan sebagai amalan dan panduan dalam kehidupan serta tugas harian. Beliau berucap merasmikan majlis tersebut di UMS. Tahun ini, sambutan diadakan tanpa perarakan sebagai langkah mengoptimumkan perbelanjaan dan mengurus sumber secara bertanggungjawab. Pendekatan itu tidak mengurangkan nilai sambutan, sebaliknya mencerminkan penghayatan konsep madani yang menuntut sikap bersederhana, bertanggungjawab dan berhemah. Sekian berita tadi disunting Sahira Semain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Kembali bersama Kakak Cik dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, Kakak Cik, makasih kongsi dulu info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka petir, hujan lebat dan angin kencang berlaku di beberapa kawasan termasuk Kina Batangan, Tongod, Telupit, Lahdatu, Kelabakan, Beaufort, Pensiangan, Tambunan, Keningau, Membakut, Ranau, Penampang, Kota Kinabalu dan Papar sehingga 9 malam ini. Dan anda dinasihatkan supaya berhati-hati ketika berada di luar, elakkan kawasan terbuka dan peka dengan keadaan cuaca semasa. Apapun, anda boleh saja menonton aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Terima kasih setia bersama Sabah FM Bagusba. Lagu ini untuk anda.

expand terbitan section hiburan dan muzik setiap Selasa 8.30 malam. Tapi jangan lupa esok untuk bersama-sama dengan kami sama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026, okay? Di Sabah International Convention Center Kota Kinabalu bermula jam 8 malam. Ajak keluarga dan rakan-rakan untuk menyaksikan pelbagai persembahan kebudayaan dan artis tempatan yang

pastinya akan menceriakan malam anda. Jadi kosongkan jadual, bawa semangat patriotik dan kita raikan Hari Malaysia bersama-sama, okey? 8 malam esok di SICC.

0: Assalamualaikum. Hai. Sekarang ni kamu sedang mendengarkan rancangan terbitan Section Hiburan dan Music X-Band. So, episod kali ini bersama dengan kami iaitu kumpulan
1: Aras Bayu.
0: So, saya Kira, penyanyi Aras Bayu.
2: Saya Kimi, percussionist.
3: Saya Matt, pemain gitar.
4: Saya Bagjo, pemain flute.
0: So, lagu yang kamu dengarkan tadi tu adalah lagu Gurindam Jiwa, salah satu lagu klasik lah. So, lepas ni kami akan mendengarkan sebuah lagu yang sedih. Tapi kamu jangan sedih-sedih lah sebab ada Aras Bayu menghiburkan kamu semua. So, dengarkanlah lagu kami yang seterusnya, Jiwa Yang Bersedih.
5: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Okay, itu dia lagu Pulang, lagu cover dari Insomniac. Kembali lagi dengan kami, Ras Bayu. Kami punya genre band nih, mau kepada folk pop lah begitu. Kami punya idola, Feby Putri, punya lagu 420, Shogi Borneon, dan yang sewaktu dengannya lah.
1: Kalau macam Malaysia, Mavits. Saya pernah dengar Mavits.
0: Iya, betul, Mavits.
1: Salah satu influence lah. Sangrawi, Ramaya.
0: Iya, betul. Sedikit pengalaman pasal band kami nih. Kami pernah buat show di
1: record, punya record Desto.
0: Betul, di yang dibuat di Asia City. Di Asia City.
1: Kota Kinabalu.
0: Pas itu ada juga satu kali kami perform di tempat si Kamagi.
1: Bukan Kamagi. Kamagi itu di Jepun.
0: Oh, salah. Jadi di mana? Di apa sudah nama tempat itu, di penampang
1: Kibabai.
0: Cuma Jepun-Jepun. Kibabai. dia lah tuh. So, ya. Yeah. Sekarang nih kita dengarkan lagi. Jangan dulu kemana-mana. Kita sambung dengar lagu yang seterusnya. Terimalah lagu cover juga. Kembali pulang.
2: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Anda sedang mendengarkan X-Band.
1: Okay, lagu yang anda dengar tadi adalah lagu Kembali Pulang. So, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami ni dalam X-Band. Aras Bayu masih lagi di sini. Saya wakil kepada Aras Bayu ingin minta maaf lah sebab Ali band saya ni mungkin dorang ada masalah geografi. Mungkin ada masalah geografi, minta maaf lah. Kami minta maaf lah kepada penganjur yang pernah pernah invite kami salah-salah sebut tadi. Minta maaf lah. Kami mau ambil geografi test balik nih kali ya.
2: Ya. Perkembangan terkini, kami sedang buat, kami punya mini album kami. Kami kasih komplit dulu lagu kami. So nanti kalau ada progres, sudah ada keluaran kapan, nanti kami akan info juga. Stay tune dengan Aras Bayu.
3: Yalah, nanti tunggu kami punya mini album keluar lah. Okay.
1: Okay Bang Jo, okay Bang Jo.
2: Nah, itu dia Bang, Bang Jo. Jo.
1: Okay Bang Jo. Oh, Bang Jo ini dia
2: pemalu
1: orang
2: sikit,
1: dia pemalu sikit lah, dia cok introvert kan. Jadi kadang-kadang suara dia boleh berubah-ubah, biasa lah. Yeah. Bang Jo memang dia multi talented.
2: Terimalah.
1: Kau bukan rumah.
0: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Okay, itu dia lagu Kau Bukan Rumah, lagu cover. Seterusnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM sebab sudi jemput kami datang untuk buat ni section hiburan dan music X-Band. Terima kasih juga karena Anda sudi mendengar. Dan
1: harapan kami itu satu aja, kamu mengenali kami dengan lebih mendalam. Eh, cuma lainnya. Kami mau Aras Bayu ni dikenali oleh semua orang, dikenali di mata dunia lah kalau boleh. Dan lagu-lagu kami itu orang-orang dengar, seorang macam, "Oi, sedap lagu-lagu dorang ni. Siapa dorangnya?" gitu kan.
2: Ya, betul lah.
0: Okay. Ya, support lokal siapa lagi kan kalau bukan kita yang support-support kan? Itulah antara harapan kami lah. Kamu boleh search kami di TikTok, Instagram, Facebook. Instagram kami Aras Bayu, ARASBAYU. Jangan sambung, space dia. TikTok apa sudah? TikTok
1: Aras Bayu juga.
0: Aras Bayu juga, sama juga Facebook. So kalau kamu mau tahu perkembangan tentang kami punya band, stay tune. Follow kami, jangan lupa, nanti kami follow back.
1: Alah, cuma lupa pula sebut satu lagi tu, tahu kalau lupa sebut tu. Alamak, kita ada YouTube channel pula.
0: Oh iya, lupa lah. Oh, kalau kamu mau dengar lagu-lagu kami yang ada beberapa lagu juga yang kami rilis di YouTube, boleh search juga Aras Bayu.
2: Oke, salah dan silap daripada kami, harap maaf ya. Terima kasih.
1: Abang Johnny dia macam pemisahup lah. Abang Johnny dia.
0: Iya, betul. Dia pemalu lah.
1: Dia macam chameleon, banyak macam tukar-tukar. Banyak tukar-tukar.
2: Saya Joe, flute.
0: Saya Kimi, percussionist.
3: Saya Matt, pemain gitar.
1: So, kita jumpa lagi. Mana tahu di masa akan datang, mana tahu mau ada jemput lagi kan.
0: Ya, insyaAllah.
1: Okay, itu sajalah dari saya, Kera Aras Bayu.

Terima kasih setia bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas utama 9 malam, Hafrin akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Sebentar lagi Utama 9 malam.
2: Baguslah untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda. Sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

15 September 2014, Majlis Pelancaran Pro-2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro-2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro-2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro-2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro-2 Viva. Pro-2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro-2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaru Pro-2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: Indonesia.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.

Malam dan salam Malaysia Madani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM ketika ini di mana saja kamu berada. Baiklah, terima kasih buat rakan kita DJ Kakachi ataupun bersama dengan anda semua bermula pukul 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan tadi anda juga dengarkan rancangan terbitan hiburan dan music X Band. Okey, baiklah, sekarang Hafrin akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jangan tidur pasal esok kita cuti. Jadi bolehlah terus temani Hafrina sehingga pukul 12.30 malam nanti. Memaksa sudah ni. Okey, baiklah kepada semua, dengarkan terus Sabah FM. Bagus, bah.

Kalau kamu merupakan pendengar baru di Sabah FM, okey, ini adalah segmen Waria, lebih lagu, lebih santai, dan dalam segmen slot kuasa tiga sehingga pukul 12:30 malam lah. Okey, slot kuasa tiga ni adalah tempat untuk kamu pendengar di luar sana untuk minta lagu. Okey, Hafrina, saya mau dengar lagu ini. Dan lagu ini ditujukan kepada siapa? Semuanya itu boleh kamu hantar di Facebook Sabah FM. Cari saja gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen. Dan juga kalau tidak ada Facebook, boleh terus ke WhatsApp kami di 019-490-4848. Sebelum minta lagu tu, Hafrina punya pesanan buat kamu semua. Tengok-tengok juga lagu permintaan daripada kawan-kawan yang lain. Mana tahu tersama lagu kamu kan? Nah, rugi. Sudah satu slot kamu. Okey. Tengok-tengok juga. Kadang-kadang ada yang minta penyanyi yang sama tapi lagu berbeza. Hafrina hanya boleh mainkan satu saja tu. Tidak boleh main dua-dua lagu penyanyi yang sama, tapi satu saja. Jadi kamu pilihlah, sama ada kamu tukar lagu ataupun kamu hanya meminta satu lagu. Tapi kebanyakannya minta tiga, ada juga dua, ada juga yang mungkin dia mau bagi peluang kawan-kawan yang lain kan, dia minta satu saja. Tapi apapun, semoga terhiburlah dengan pilihan lagu-lagu daripada rakan-rakan kita di luar sana. Yang penting bukan lagu yang berulang. Jaga kamu. Okey. Pasal hari Isnin Hafrina juga, Isnin lalu, lepas tu hari kemarin pun Hafrina juga, hari ini pun Hafrina. Jadi Hafrina hafal tu lagu-lagu yang berulang. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM, dan selepas Hafrina akan bersama lagi, kita akan kongsikan beberapa info dan juga kita teruskan hiburan dengan lagu-lagu pilihan pendengar untuk malam ini. Teruskan bersama sama FM, bagus banget.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
4: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
6: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
7: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomunikasi departemen line control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Baguslah Sabah FM.

Baik, kepada anda semua, bagi mengurangkan pendedahan kepada kualiti udara yang tidak sehat, KKM menyarankan agar orang ramai kita semua ni mempraktikkan 7 langkah pencegahan utama lah. Antaranya, kekalkan hidrasi tubuh, pastikan meminum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari, dan jangan terlalu lebih juga lah kan. Okay. Dan juga hadkan aktiviti luar, kurangkan keberadaan dan aktiviti fizikal di luar rumah atau kawasan terbuka buat masa ini, dan kalau boleh gunakan pelitup muka spesifik yang mana pemakaian penutup muka jenis N95 atau P100 adalah amat digalakkan sekiranya urusan di luar tidak dapat dielakkan. Dan pastinya jaga juga kebersihan diri, segera bersihkan tangan dan muka menggunakan sabun dan air bersih setiap kali selesai melakukan urusan di luar lah. Okey, ya, dalam rumah tu jangan lupa balik-balik kan. Okey, tapi perlu mandi. Okey. Dan juga lagi kawal kualiti udara dalaman, yang mana pastikan di dalam rumah pun sentiasa bersih. Penggunaan alat pendingin hawa dan penapis udara juga adalah amat disarankan ketika inilah, dan elakkan pencemaran tambahan seperti pencemaran udara di dalam kediaman, terutamanya amalan merokok yang membahayakan kesehatan paru-paru, sesi keluarga. Dan juga aktifkan kitaran udara dalaman kenderaan. Jadi ketika memandu, gunakan pendingin hawa dan pastikan fungsi kitaran udara dalaman recirculation mode dan diaktifkan bagi menghalang asap dari luar menyerap masuk. Kalau anda ataupun ahli keluarga mengalami sebarang gejala seperti batuk berterusan, tekak perit, mata pedih ataupun sesak nafas, segera dapatkan rawatanlah di fasiliti kesihatan yang berhampiran, sebab apa, kesihatan anda adalah keutamaan. Okey, sama-sama kita jaga kesihatan sekarang ni. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 11 malam nanti kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi dalam varian lebih lagu, lebih santai.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Ayo, what's up semua, saya Ben Zulu, teruskan mendengar Sabah FM.

0: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Oko Dika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
4: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
5: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
6: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Baik, sampai sini pertemuan kita untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai, dan selamat menikmati cuti umum anda pada hari esok, dan selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua. Ingat, untuk kibarkan jalur gemilang tidak semestinya pada rebelang pada bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia sahaja, tapi kibarkanlah setiap hari, tanda kita menunjukkan rasa cinta kepada negara. Dan jangan lupa juga, kibar setiap hari, kibar setiap bulan, tapi jangan lupa untuk tengok-tengok juga bendera tu, kalau sudah lusuh tukar kepada yang baru dan lupuskan yang lama dengan cara yang betul lagi. Baiklah, kepada anda semua, kita dengarkan lagu ini, lagu permintaan yang seterusnya yang sempat Hafrina mainkan, dan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye bye.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Persembahan Aris Hari Watan dengan Anak Malaysia memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Selamat Hari Malaysia 2026 untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dengan segmen Nasional Game Buruhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey? Semua berjalan dengan lancar? Saya mengharapkan dan juga saya mendoakan agar anda terus kekal sihat. Jaga kesihatan baik-baik, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Kalau semalam kecewa, mudah-mudahan hari ini bahagia. Kalau semalam bahagia, mudah-mudahan tambah bahagia hari ini, insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Geng baik tau. Nama je ganas, Geng Buruh Hantu. Tapi hati baik semua. Jangan risau. Mana dia geng-geng saya? Ramai yang bercuti, ramai yang tak bekerja, ramai yang off day, ramai yang public holiday. Kalau bercuti, kita boleh layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pagi, 12 malam sampai pukul 6 pagi, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ramai tunggu-tunggu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, daripada komposernya Steven Victor Tellerico, Aerosmith dengan Dream On. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

aman damai, makmur sejahtera, kita membentuk ekonomi negara kita bersama-sama. Kita dapat lihat dari satu dekad ke satu dekad. Kalau tanya orang lama-lama, tanya atuk nenek moyang kita yang melalui proses ini, dia pasti bercerita tentang keadaan Malaysia pada tahun 1957, tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Dan anda juga telah pun merasainya, bagaimana perubahan negara kita. Semuanya kerana apa? Semuanya kerana perpaduan yang kita bentuk bersama-sama. Tak kira bangsa, tak kira agama, kita bersatu padu untuk membentuk Malaysia yang makmur sejahtera, aman damai, juga maju. Yang sedang memandu, selamat memandu. Mungkin ada juga yang mengambil kesempatan untuk pergi bercuti seketika, kan? Hari itu, masa hari kebangsaan hari itu tak dapat cuti. Hari Malaysia dapat cuti. Mungkin nak bawa cuti keluarga pergi bercuti. Short vacation kata orang tu. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Jadi berhati-hati di jalan raya. Yang memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas juga, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya akan laporkan kepada pihak yang berkuasa kalau nampak anda laju, sebab saya sedang memantau anda. Saya ada mangkuk ajaib. Jangan main-main. Terus beribun lagi menerusi lagu ini, Butterfly dengan Syurga Idaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Zaid Alif.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. 12.41 minit tengah malam. Buat warga Sarawak, jangan lupa ya, untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak. Dan untuk hari ini, pelbagai acara menarik yang menanti anda di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Datang beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga dijangka akan membuat beberapa pengumuman sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Perkara itu dimaklumkan jurucakap Kerajaan Madani Dato' Sri Fahmi Fadil kepada pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Ada beberapa pengumuman yang Perdana Menteri bakal umumkan sewaktu acara pada 16 September pada sebelah malam di BCCK. Namun begitu, beliau juga yang Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut lah mengenai perkara yang bakal diumumkan Perdana Menteri. Mengulas mengenai sambutan Hari Malaysia 2026 di Sarawak, Dato' Sri Fahmi menyatakan sambutan di negeri itu tahun ini amat signifikan. Jadi pengumuman apakah yang bakal diumumkan oleh Perdana Menteri? Ramai rakyat Malaysia tertanya-tanya. Nantikan malam nanti, saksikan di TV 1 insyaAllah. Kami bawakan secara langsung, juga ucapannya kami bawakan di National FM juga. Jadi apakah pengumuman penting itu? Ramai rakyat tertanya-tanya kan. Ramai rakyat Malaysia, apa? Mudah-mudahan perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan ada berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Kita doa sama-sama insyaAllah. Geng-geng beruntung tu, mana anda semua. LB Yana Rosiliana juga terus hadir dari Kumang Sarawak. Cik Burger dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Kita ada Nenek Andi, Muhammad Yusof, Terengganu. Mona Rahim, Cemo Perak, Itachor dari Ipoh. Abang JJ Gemas. Nur Azila juga turut hadir. Abdul Jalil Tahir, Marfuan Parlan, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi. Rata-rata rakan-rakan di Facebook yang melaporkan diri mengucapkan selamat Hari Malaysia. Anok Felda ada dari MSC SM Session 10 Taman Selaman Bandar Baru Bangi. UPS dari Kuala Terengganu. Bida dari Salju Iskandar Puteri Johor. Intan Hamid. Kita ada Muhammad Jasni Moon. Syah Syaz, Jasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada juga Mazliza Wati Misran ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dayang Heda, Razak Balangi, Jamal Aloha, Zai Zurani, Temeluh, Virginia Vanessa, Ila Enriquez, Syah Putra, Mesing Johor, Mazlan Maria, Kota Baru, Nikmas, Kota Baru, Marsal Saleh. Kita ada Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir, Princess Su, Bia Bia, Sadong Jaya, Semarahan Sarawak, Muhammad Rabah Imad. Dia kata marilah kita sama-sama jaga negara kita. Meru Kelang hadir, Nida Wahida, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura, Ahmad Nur Amri, Tia Datuk Arin, Asani Patola, Lin Roslinda, Pak Su Omar juga turut bersama-sama, Cik Zamani, Cik Awang. Dia kata salam GBS Setiu hadir. Terima kasih yang hadir merusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, mana rakan-rakan saya di live TikTok? Jom sama-sama memeriahkan live TikTok. Sama-sama kita bersembang dekat live TikTok kan. Kita layan lagu-lagu terbaik. Terus beribun lagi ekspedisi dengan sudah sampai sini. Saya harapkan pemandu-pemandu se-Malaysia yang mana dah sampai tu ucap syukur, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi kalau mengantuk seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan kalau mengantuk. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Scorpion dengan Blackout. 1-2 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Selamat Hari Malaysia 2026, 16 September. Ada yang menyambut hari lahir hari ini kan? Sangat-sangat istimewa tau siapa yang menyambut hari lahir hari ini. Senang diingat. Hari Malaysia je hari lahir anda. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Baik, selepas jerbu membaik, semakin baiklah. Di Sarawak, di Sabah kan, kini jerbu melanda semenanjung Malaysia pula. Banyak negeri yang mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Antaranya negeri Johor, negeri Sembilan, Kuala Lumpur. Di Perak, Pulau Pinang juga. Termasuklah di Terengganu. Dan dua tempat di Pahang. Dan untuk negeri Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT mengarahkan semua sekolah di negeri itu menangguhkan sebarang aktiviti luar berkuat kuasa setermata. Jadi pengarah JPNT Kamsa Kamal Muhammad menyatakan ia susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang melebihi 150 di tiga stesen iaitu Paka, Kuala Terengganu dan juga Kemaman. Beliau berkata aktiviti yang ditangguhkan termasuklah program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan, rekreasi, aktiviti air sehingga tempoh yang akan dimaklumkan. Jadi sebagai langkah keselamatan sebenarnya, pihak kementerian arahkan semua aktiviti luar ditangguhkan sehingga kualiti udara kembali pada tahap selamat ya. Pihak sekolah perlu sentiasa memantau bacaan IPU serta perkembangan udara semasa menerusi sumber rasmi yang berkaitan. Jadi sekiranya terdapat murid ataupun warga sekolah yang mengalami gejala tidak sihat, tindakan segera perlu diambil seperti rawatan sewajarnya. Dia bukan saja Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Pada saya, semua Jabatan Pendidikan di seluruh negara yang sedang memantau pada ketika ini. Dan pastinya Jabatan Pendidikan Negeri yang mengalami jerbu akan menerima arahan yang sama dan juga menangguhkan semua program sukan, kokurikulum, pendidikan jasmani, perkhemahan, lawatan dan sebagainya ya. Jadi pantau anak-anak kita, jangan lupa minum air, suruh anak kita minum air. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Terutama bagi anak-anak ataupun warga emas yang ada asma kan. Itu lagi bahaya. Mudah dan juga cepat mengalami simptom-simptom jerbu. Terima kasih untuk geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Ada Nur Isa, ada Solehadin, Khadijah Syari dari Gerik melaporkan diri. Mana dia geng-geng burung hantu di Lefty Talk. Okey, jom semarakkan Hari Malaysia menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Kamal Maidi. Juga lontaran suara Kamal Maidi dengan Hari Malaysia 16 September.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu dalam filem Mujisi Dosti Karoge. Oh my darling, paduan suara Alicia Cina dan juga Sonu Nigam membawa kita ke 1:28 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemu dengan Nasun yang baru tu. Ada yang baru bangun tidur. Terlelap tadi bang, sementara nak tunggu pukul 12. Rupa-rupanya terlajak terus, tapi tak apalah. Jadi sama pagi untuk yang baru bersama-sama dengan saya. Untuk kita luncur sampai pukul 6 pagi. Baik, ini sangat-sangat penting sebenarnya. Mengenang sejarah. Apatah lagi sejarah pembentukan Malaysia juga akan diketengahkan menerusi pameran sempena sambutan Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka, Kuching, Sarawak. Jadi pameran yang berlangsung sehingga hari ini 16 September dibuka kepada orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan juga seni reka Jabatan Penerangan Malaysia Nur Azdi Muhammad Nur Azian menyatakan pameran berkenaan membantu masyarakat khususnya generasi muda memahami perjalanan pembentukan Malaysia serta peranan setiap wilayah. Dan kita mahu sebenarnya sejarah ini terus kekal mendekati generasi kali ini ataupun generasi muda, sebab pameran ini sangat penting kerana ia bukan sekadar memaparkan sejarah saja, tapi ianya juga membantu kita memahami perjalanan menerusi masa, bagaimana setiap wilayah

mempunyai tempat dan juga peranan yang penting dalam pembentukan Malaysia. Jadi anak muda kena tahu sejarah ini, sangat-sangat penting. Boy Tobing, selamat pagi Boy Tobing. Kita ada Muhammad Fikri, Lavender Girl, Caramel Latte, ada Faz, Azrina Ahmad, Zarina Ina, Putri Delisha, Kak Yati, Gedung Jualan Kak Siti, Cik Nolia, Faizal JB, Kak Yana melaporkan diri. Boys 74 dari Penang, Ina Ina, Aini dari Dungun, Arman Man yang sedang meronda di Lebuh Raya WCE bersama dengan rakan-rakannya, Faiz Aidil Abdullah. Selamat meronda ya. Kini salam saya kepada kawan-kawan anda semua. Nur Cahaya dari Perlis, Zaketian, Pengemis Cinta, Alan Burger, Geni, Dry Penang, Nolia Ramli, Maziha Pian, Zenu, Mesarah, Kupu-Kupu Beracun, Zaini Omar, Ita Chot, Rohayati, Nayan. Ada juga Klasik Tu, Green Tea, Pok Kerry, Zai, Megan, Suzana Ahmad, Don Ryan. Oi, ramai. Ini semua geng-geng cuti ke? Zabedah Yaya, Yong Iza, Brother Naim, Arifah Imani, Remy 78, Idah Khairi, Pasif Mas, Fisa Bilillah dari Tiram Johor, Nur Julai, Pak Im Burger 7E Baling, Zamani Ismail, Dustafa Marwah, Abang 30 Sen, Kio Kusan lagi. Kita ada Fiza Riza juga, AG, Tun Sri Sa'dun, Putri Lilin melaporkan diri, Ani Sarbini, dia kata salam satu Malaysia. Oh, ramai yang melaporkan diri. Yusuf MC Perlis luncur terus. Rohani 3 Ainul. Rata-rata rakan-rakan kita di live TikTok juga mengucapkan salam satu Malaysia dan juga selamat Hari Malaysia. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Pasti 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita akan didengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya tak sabar nak menangis ni bang, semalam dah menangis, hari ni nak tambah menangis lagi. Kalau boleh jangan hari-hari menangis. Kalau hari-hari menangis, jadi Kasim Selamat nanti. Cuba tengok cerita ataupun filem Kasim Selamat kan. Dia hari-hari menangis, pagi, petang, siang, malam, akhirnya matanya menjadi buta. Jangan begitu, jangan begitu. Mungkin ada yang kecewa dalam hidup, ada kekecewaan yang melanda anda, tapi percayalah, kekecewaan itu akan digantikan sebuah kebahagiaan di masa akan datang. Percaya dan yakin. Ada yang terkenangkan kenangan manis sambil tersenyum, kenangan pahit yang boleh membuatkan kita rasa luka lama berdarah kembali. Tapi yang paling penting dari kenangan manis dan pahit itulah kita mengambil pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup. Kerana setiap kenangan akan tinggalkan kita sebuah pengajaran yang mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kedewasaan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Ajay. Lirik juga oleh Ajay. Lontaran suara Ajay dan juga Nurul. Aku cinta, aku rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone.

sebuah lagu dan lirik ciptaan Mala, Datang Dengan Sayangku. Mana geng-geng burung hantu yang saya sayangi? Ramai lagi yang tak masuk live ni. 1:56 minit pagi waktu ini. Baik, sempena Semenanjung Malaysia pula dilanda jerebu ni. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Villa Shah menitahkan masjid di seluruh negeri Pahang melaksanakan solat sunat hajat bagi memohon hujan serta rahmat daripada Allah SWT susulan keadaan jerebu dan juga peningkatan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri Pahang. Jadi baginda bertitah usaha berkenaan merupakan ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan dan rahmat Allah SWT agar diturunkan hujan yang dapat membantu mengurangkan keadaan jerebu serta memperbaiki kualiti udara. Jadi rakyat Pahang, khususnya umat Islam, diharap bersama-sama berdoa agar Allah SWT menurunkan hujan yang membawa rahmat, membersihkan udara dan juga mengakhiri keadaan jerebu yang sedang melanda di beberapa kawasan negeri Pahang. Bukan saja di negeri Pahang, seharusnya dilakukan khususnya bagi negeri-negeri yang dilanda jerebu pada waktu ini kan. Nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Kuala Muda, Sik, Yan, Pendang, Baling dan juga Padang Teram, Pulau Pinang di seberang Perai Utara, Barat Daya, Timur Laut dan juga seberang Perai Tengah, Perak di Mualim, Pahang di Pekan, Kuantan dan juga Raub, Selangor di Hulu, Selangor dan juga Gombak, termasuk dah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak di Bintulu, Miri, Beluru dan juga Marudi, Limbang, Mukah, Betong, Kabong dan juga Pusah, Sarike, Sibu, Selangau, Kapit. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Sibitang, Membakut, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Kudat, Sandakan, Kinan, Batangan, Paitan dan juga Labuk, termasuklah di Sugut, Tawau dan juga Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu Lapendos katanya on the way ke selatan. Abang lori pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah. Black Ants, kita ada Miza Hotel Lama 3, Gang Rimba, Junaidah Kamarin, Nur Sirun dari Kangar Perlis, Nur Pining, Snow Seputih Salju. Kita ada Nela Iridina, Hang Setia, Aizah Suri Maci dari Melaka, Siti Fatima, Manai FC, Zamza Wawi, Putri Farisha, Daya Hassan, Saima Isa, Ati Azriati, Ati 80, Anwar Rashid. Kita ada Halimah Hamad, kita ada Miss Strawberry katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh, happy birthday untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT, ditambah rezekinya, hidup berbahagia selalu. Khairul Baha, Fitri, Muhammad Fadli, Tanker Caltex, pon-pon-pon, Abang Tanker ramai ni. Chef Zek, Nilai, Dihana, Fainiza, Yayang, Visa dari Manjung, Rukiah 65, Fairuz Ahmad, Poya Concode, Queen of Smoking pun hadir. Mantap yang hadir. Anak Azizi juga hadir dari JB. Saya suka sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul. Dah bertahun-tahun saya mengendalikan GBH. Sememangnya geng-geng buruh hantu adalah geng-geng yang terbaik di Malaysia setakat ini. Jasmida Jonit ataupun Waknah Beriani hadir. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu ini. Berbicara mengenai rindu, ya. Rindu ni ada dua. Ada dua jenis rindu sebenarnya. Rindu yang dapat diluahkan dengan berjumpa, bertentang mata, dan juga satu lagi rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Itu yang dinamakan rindu yang paling sakit, adalah rindu pada insan yang telah pun tiada. Kita panggil sebagai rindu yang tidak berpenghujung. Ini lagu mengenang bagi mereka yang telah pun tiada. Kita sayang, namun Allah lebih sayang kepada kepada si dia. Lagu dan lirik ciptaan Kamal Halim, Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

kita terlalu menyayangi insan yang telah pun pergi. Namun percayalah, tiada kata-kata yang boleh mengubati hati kita ketika ini. Percayalah, hanya masa yang boleh mengubati segala-galanya. 2.25 minit pagi waktu ini. Buat anda yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Ada yang dah menangis dah. Ada yang kata tisu dah habis 3 kotak. Tak apa, kita sambung pakai tuala pula. Ada yang tengah berselimut, lap air mata pakai selimut. Kita juga mendoakan agar jerebu yang melanda di Semenanjung pada ketika ini akan segera berlalu kan. Kalau tidak, banyak perkara-perkara yang akan ditangguhkan. Termasuklah peperiksaan penilaian sekolah rendah agama PASARA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin ditangguhkan. Sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Bagaimanapun, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan keadaan indeks pencemaran udara IPU akan diteliti sebelum sebarang keputusan mengenai peperiksaan itu dibuat. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu berkemungkinan berlarutan hingga pertengahan Oktober. Jadi kena tengok keadaan situasi. Kalau keadaan semakin mendesak, pihak kerajaan negeri juga akan semak. Dan pihak kerajaan negeri juga tidak boleh buat keputusan terus, kerana akhirnya kita kena tengok laporan Meteorologi Malaysia untuk melihat keadaan cuaca dan juga keadaan persekitaran. Jadi kita doa sama-sama, bukan saja di negeri Selangor, malah seluruh Malaysia, keadaan di Sarawak semakin baik ketika ini. Kalau tidak, sebelum ini Sarawak mencecah bacaan IPU sehingga 500 kan. Ada beberapa kawasan diisytiharkan darurat di sana. Dan sekolah telah pun ditutup selama seminggu. Family Boys Car hadir. Kita ada Ash, Agnes, Emma, Encik Nini, Mat 80, Mizi 85, H Pedari Bekan, Zalina Zek, Intan Abdul Kadir. Kita ada siapa lagi? Puteri Siska Chomel. Kak Iyah pun hadir. MIDH, MITS 1981, Fiza Husna, Jaman 67, Nuras Azri Aziz, Masnia Sanawi, Mat Yusri dari Batu Pahat, Metal Sejati juga turut bersama-sama. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, Jali Rockers. Mantap Jali Rockers. Dan Mujib juga turut bersama-sama. Kalau yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju boleh tak eh? Farah Mane, kasut dah buruk. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung lagi menangis dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim Shima, dengan Sepanjang Malam Keresahan. Mungkin ada yang resah, tapi jangan risau. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ada bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Selas dengan hati kian terluka. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi. 3 pagi kita masuk di jam yang keempat untuk pertemuan hari ini, hari Rabu 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya harapkan hari ini akan memberikan hari yang paling bahagia untuk anda. Mudah-mudahan kalau semalam rasa kecewa, mudah-mudahan hari ini terbitlah rasa kebahagiaan buat diri anda, ya. Baik, untuk rakyat Malaysia pula, wahai rakyat Malaysia, kita perlu terus memperkukuh rasa kepunyaan dan juga identiti bersama dalam usaha kita membina sebuah negara bangsa yang kukuh dalam kepentingan negara mengatasi perbezaan kaum, agama dan juga wilayah, kan. Jadi rakyat Malaysia, kita kena terus saling menghormati, apalagi berkongsi nilai bersama serta memelihara perpaduan dan juga keharmonian yang menjadi asas keamanan, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Jadi selepas 63 tahun kepelbagaian kaum, agama, budaya, bahasa dan juga adat yang ada di Malaysia terus menjadi khazanah dan juga kekuatan negara kita. Dari Semenanjung hinggalah ke Sabah dan juga Sarawak, setiap komuniti yang ada menyumbang kepada wajah Malaysia yang unik dan juga kaya. Jadi terus perkukuhkan perpaduan sempena Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Dan sebagai rakyat Malaysia, sebenarnya kalau saya lah, saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau pergi ke luar negara tu, saya tak malu menyebut saya anak Malaysia. I'm Malaysian. Biar dunia luar tahu. Sebab Malaysia sekarang dah sangat-sangat terkenal sebenarnya. Pantainya cantik, flora dan faunanya cantik yang diciptakan oleh Allah SWT untuk kita, sehingga kan menjadikan pelancong-pelancong luar negara bukan sekali, ada yang berkali-kali datang ke Malaysia disebabkan Malaysia cantik, rakyatnya peramah, makanannya sedap-sedap, kan. Dekat Malaysia ni apa yang tak ada? Makanan Korea ada. Kalau orang Korea datang nak cari makanan Korea, ada. Kalau orang barat nak cari western, ada. Tapi kebanyakannya pelancong-pelancong kalau datang ke dalam negara kita, dia nak cuba makanan-makanan yang sememangnya menjadi tradisi dan juga warisan negara kita. Okey, geng-geng Murhantu, Syahir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Norma Dayana, Ruth September, Mael, Bidadari Hati, Syah Alvin, G, Long, Rosli, Ismail, Ali, Alusta, Syah, kita ada Bonda Ita. Bonda Ita katanya menyambut hari lahir hari ini. Dia kata, bang, boleh tak nyanyikan lagu untuk saya, sempena birthday saya? Saya kalau nyanyilah, alamatnya hujan tu takkan berhenti. Jadi saya biarkan lagu ini untuk anda, boleh ya? Dan juga untuk mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini.

Ya, Allah selamatkan kamu semua. Mudah-mudahan diberi panjang usia, ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah SWT. Bad SB, apa lori? Pam-pam-pam. Mantap Bad SB. Noliana, Tiger Aini dan 6979 Botak Bahau, Noliana, Mamix pun Abang Lori juga melaburkan diri bersama dengan saya, Fauzia Osman, Purnama Merindu, Muhammad Rosli Seli, Hajimi juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujur katil. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, lontaran Ratu Rock tanah air negara kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng-geng buruh hantu yang sedang memandu dah sampai mana? Sampai destinasi dah? Dah ke belum? Ada yang kata dah sampai bang. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai tu, kalau mengantuk tu carilah R&R kan, R&R untuk berehat, untuk tidur. Dia ubat yang paling mujarab adalah tidur sebenarnya kalau mengantuk. Lepas bangun tidur baru cari kopi O. Itu baru betul. Bukan cari kopi O nak hilangkan mengantuk, tidak. Dia ubat mujarab mengantuk ini adalah tidur. Memang sinonim ngantuk tidur. Dia tak ada mengantuk, air kopi tak ada. Mengantuk tidur. Lepas bangun disulamkan dengan air kopi. Itu baru betul. Baik, industri pelancongan Malaysia menjana RM323 bilion menyumbang 15.9% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK pada tahun lepas. Itu menurut akaun satelit pelancongan 2025 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM semalam. DOSM memaklumkan industri pelancongan berkembang sebanyak 8.6% pada tahun lepas berbanding 7.8% pada 2024, didorong oleh permintaan yang kukuh daripada perbelanjaan pelancongan internal merangkumi perbelanjaan pelancongan inbound dan juga domestik. Dan kita harapkan 2026 industri pelancongan Malaysia terus berkembang. Apatah lagi untuk tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia kan. Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia. Sebab itu saya sering ingatkan kepada anak-anak Malaysia, warga negara Malaysia, insan yang bergelar anak Malaysia, tolonglah jaga kebersihan tempat-tempat peranginan. Anda pergi tu pusat peranginan tu tak salah, itu betul memeriahkan dan merancakkan lagi pelancongan yang ada. Tapi yang salahnya anda tinggalkan sisa-sisa makanan, tinggalkan sampah sarap di tempat yang tak sepatutnya. Dia disediakan tong sampah tapi anda tak nak buang dekat tong sampah. Anda buang sampah merata-rata, buang sisa-sisa makanan dalam sungai, selama je baling macam itu kan. Dekat tepi-tepi laut tu, kalau kita tengok di tepi-tepi pantai, banyak sampah sarap sebenarnya. Jadi tolonglah kita jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Cuba cakap dengan saya, siapa lagi nak jaga? Ianya bermula dari kita. Jadi tolong disiplinkan diri kita. Menjaga kebersihan itu dituntut oleh agama Islam kan. Nolin, salam dari Brunei. Terima kasih orang Brunei. Aini nombor 7 juga turut hadir. Hazliza Bahar, Aida, Aida Bahar juga. Kita ada Wangi Su Azizan, Siti Khalijah, Mastura Akmal, Rizal, Abi Hashim, Maksuna, Iris Chome, Sam DZ, my brother Rahimah dari KB, Murni Saad, Nur Ati, Ana Musab, ada Nuri, Pizza Latif, Nenda Siti, ada Anggun juga, Pak Su, Tanker Shell, KBDT hadir, Layan GB, Sabah Manis, Luncur, Azu juga turut bersama-sama. Sam DZ katanya hari ini KL berkabus, tapi kabus asmara mungkin akan muncul kot. Mungkin tidak, mungkin tidak. Okay, saya nak bawa anda untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Lagu-lagu koleksi 80-an saya hentikan dahulu. Menangis tepi bujuk katil boleh ya? Untuk kita bawakan, kita imbau dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak bawakan zaman-zaman anda remaja, zaman kanak-kanak mungkin. Dan saya percaya zaman kanak-kanak itu sentiasa meninggalkan memori indah yang penuh nostalgia dan juga mengusik jiwa kan. Dan apabila kita dewasa, kenangan lama sering bermain di fikiran kita dan juga membuatkan kita tersenyum sendirian. Waktu dulu kita bermain dekat luar rumah kan, mandi sungai, terjun parit, memanjat pokok, bermain kejar-kejar dengan kawan-kawan sampai senja. Lepas tu bila kita bermain permainan tradisional menggunakan daripada alam semula jadi kan sebagai alat permainan harian, itu antara momen-momen lah, kenangan-kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Menerusi lagu ini, saya bawa anda kenangan itu. Ia sebuah lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Dan saya percaya anda akan terimbau kenangan itu. Dan terus layan terus.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

0: Lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absar Hassan, lontaran suara Allahyarham Dato' Sudiman Haji Arsyad, menerusi lagunya Di Dalam Sepi Itu. Ini lagu tahun 1989, menutup tirai untuk hashtagnya kenangan.
1: Baguslah. Rentak 46 sampai

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya Masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, Masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar ya, kita sadar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Okay. Kemudian, setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi. Ya. Menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu, karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: وإذ قلنا

0: إياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.

0: Sabah FM.
1: Aduh, Monday blues lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Segar lebih menyegarkan. Rafiq di sini dan juga Eddie menemani anda sehingga pukul 10 pagi ini 16 September.
2: Selamat Hari Malaysia untuk semua warga Sabah, warga Malaysia. Hari ini kita raikan, hari ini cuti umum.
1: Betul.
2: Jadi banyak acara yang berlangsung lah kan di daerah, di peringkat kebangsaan, peringkat negeri. Meriah Hari Malaysia.
1: Meriah. Jadi kalau anda macam malam ni okey sikit, tidak pergi mana-mana, pergi SICC. Anda dijemput hadir untuk sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah pukul 8 malam.
2: Ya, lebih lanjutlah banyak lagi cerita menarik program yang berlangsung untuk sempena Hari Malaysia. Yang penting walaupun cuti, kamu masih dengar Sabah FM.
1: Walaupun hujan ni kan, hampir terbabas tidak, Pak. Komited kita. Kita mulakan segar pagi ini dengan lagu ini dahulu, Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: info cuaca hari ini.
1: Info cuaca dikongsikan untuk anda seperti lagu itu tadi kan, dengan sesuailah dengan cuaca pagi ini. Jangan pula tarik selimut. Memandu tu, memandu dengan berhati-hati. Kami kongsikan info cuaca di Sabah sebelah pagi ini. Bagaimana keadaan cuacanya menerusi laman sesawang met.gov.my, yang mana untuk kawasan pedalaman dan juga pantai barat dijangkakan ribu petir di kebanyakan tempat. Wilayah Persekutuan Labuan sebelah pagi ini ribu petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Manakala untuk daerah Tawau serta Kudat, ribu petir di beberapa tempat dan hujan di beberapa tempat untuk sandakan pagi ini.
2: Oh, nampaknya memang betul lah kan, pagi ini kebanyakan tempat hujan. Jadi okeylah, kasih kurang-kurang lagi 7 rebu.
1: Ya, betul.
2: Jadi walaupun cuti, hujan tu pun kena hati-hati juga. Ada yang sedang memandu balik ke kampung tu kan.
1: Ya.
2: Berhati-hatilah. Okey, petangnya pula diramalkan berlaku juga ribu petir di kebanyakan tempat. Ini melibatkan kawasan pedalaman, pantai barat, Sandakan dan Kudat. Manakala di kawasan pantai di wilayah Persekutuan Labuan, diramalkan petang ini ribu petir di kebanyakan tempat. Begitu juga di Tawau, ribu petir di beberapa tempat.
1: Okey, itu sebelah petang. Kita tinjau pula sebelah malam nanti ya. Kawan saya ni atlet sekarang ni, malam dia sibuk.
2: Bahaya ini kalau hujan kan.
1: Ya, pedalaman, pantai barat, ribu petir di kebanyakan tempat sebelah malam. Dan wilayah Persekutuan Labuan, ramalan cuacanya ribu petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Manakala untuk daerah Tawau, Sandakan, dijangkakan ramalannya ribu petir di beberapa tempat dan hujan di beberapa tempat Kudat sebelah malam nanti. Kalau kita telusuri lah kan, sebelah pagi, petang dan juga malam ni, kebanyakannya hujan.
2: Betul, ribu petir di beberapa tempat. Cerita pasal atlet bersukan. Kalau bersukan yang tertutup, ada bumbung, kawasan dewan, itu tidak apalah, tidak masalah rasanya. Tapi kalau yang kawasan terbuka, macam mau jogging kah, pergi hiking, semua tu kalau waktu ini hujan pagi, petang dan malam, kalau boleh tukar ke hari lain lah.
1: Jadi kalau saya ni atlet outdoor, just tukar hari lain lah.
2: Iya, terpaksa lah. Tukar ke indoor kalau dapat.
1: Indoor macam susah sikit lah, saya punya sukan tu lain sikit.
2: Mesti yang mau anu juga
1: lah. Outdoor, ya.
2: Oh, baiklah. Okay. Suka yang kena hujan lah kan.
1: Extreme, extreme. extreme.
2: Okey, jadi rancang apapun acara anda, ialah aktiviti anda sepanjang hari ini, rancang bersama dengan keluarga. Okay?
1: Terus layan Sabah FM.
2: Bagus bah.
0: Info cuaca hari ini.

Atas pokok pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63, khususnya pemberian khas 40% daripada hasil bersih persekutuan dari Sabah, perlu diselesaikan menerusi rundingan yang ikhlas dan konstruktif. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, rundingan itu juga perlu berlandaskan semangat pembentukan Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-63 hari ini dan diraikan di seluruh negara sebagai Hari Malaysia. Dalam perutusan sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Tun Musa berkata rakyat juga harus memperteguh kembali semangat dan prinsip yang mendasari Perjanjian Malaysia 1963. Disandakan semangat perpaduan dalam kepelbagaian sempena Hari Malaysia dizahirkan menerusi karya mural di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary. Mural bertemakan Bersama Kita Berkarya. Itu dihasilkan bekas pelajar sekolah berkenaan Chai Ziang atau Sumi dengan mengetengahkan komuniti pendidikan dengan tiga kaum utama sebagai simbol kerjasama dan kreativiti bersama. Perasmian mural turut menghimpunkan alumni sekolah dari tahun 1966 hingga 1983 bersama pengetua pendidik dan pelajar SMK St. Mary Sandakan. Isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah UMS akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi mendapatkan tindakan segera. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kuru berkata, isu itu merupakan antara cabaran yang telah lama dihadapi UMS. Beliau ditemui media pada sesi bersama pemimpin sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 di UMS. Langkah itu diharap dapat membantu memenuhi keperluan mahasiswa UMS dengan kadar segera. Masalah bekalan air di UMS dilaporkan bermula sekitar Mei 2023 susulan kekurangan bekalan dari loji rawatan air Telibong Tuaran. Dalam pada itu, Dato' Seri Arthur berkata mahasiswa perlu membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan lanskap pekerjaan. Ia susulan perkembangan kecerdasan buatan AI, automasi dan revolusi perindustrian. Beliau berkata mahasiswa tidak seharusnya hanya

melihat peluang pekerjaan yang wujud ketika ini, sebaliknya mereka perlu merancang hala tuju kerjaya berdasarkan keperluan pasaran kerja dalam tempoh 5 hingga 6 tahun akan datang. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Selamat pagi semuanya, 6.45 minit pagi, selamat bercuti juga pada anda hari ini yang mendengarkan Sabah FM.
1: Ya, selamat menyambut Hari Malaysia untuk semua warga Malaysia. Hari ini 16 September kita rayakan bersama.
0: Betul.
1: Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jadi banyak acara yang berlangsung hari ini kan?
0: Ya, jadi peringkat negeri Sabah akan berlangsung di SICC pada malam ini pukul 8 malam.
1: Kalau peringkat kebangsaan pula Sarawak, tuan rumah di BCCK juga berlangsung pada malam ini.
0: Ya, dan kita mau beritahu juga lah DJ Kakachi dan juga DJ Edit malam ini akan bersama anda secara langsung di SICC pukul 8 malam nanti.
1: Ya, boleh datang beramai-ramai juga kan?
0: Ya, boleh.
1: Okey, jadi hari ini kita mau kongsikan sempena dengan Hari Malaysia lah kan. Selalu kita akan bagi kata motivasi kan, Rafiq?
0: Ya.
1: Tapi pagi ini sempena Hari Malaysia, kita mau kongsikan perbezaan bukan halangan untuk bersatu, tetapi keindahan yang melengkapkan Malaysia.
0: Ha, betul.
1: Yalah, perbezaan ini sangat banyak di Malaysia ni. Berbeza agama, budaya, apalagi bahasa, makanan.
0: Macam-macam lah kan.
1: Macam-macam lah. Tetapi perbezaan itulah yang melengkapkan kita, yang dikenali sebagai Malaysia yang kita cintai.
0: Ya, macam mana kita dapat mengekalkan keharmonian ini? Itulah didikan dari awal tu kan. Sehinggalah kedewasa, orang yang lebih berpengalaman, bukan lebih tua, berpengalaman.
1: Okey. Okey,
0: jadi kena didik dari awal lagi.
1: Kita raikan perbezaan, bukannya kita bersengketa, orang bilangan. Itulah perkara yang sering kali kita dengar.
0: Ya. Kalau boleh jangan wujudkan persengketaan tu.
1: Betul.
0: Jangan mulakan bibit-bibit perseng
1: apa lagi. Selalu bibit-bibit percintaan ini, yeah. Bibit-bibit persengketaan.
0: Ya. Yeah. Jangan mulakan bibit-bibit persengketaan itu, okey? Ada sajalah sekarang, ya, yes, kita maklum sekarang ni kemajuan teknologi mudah sangat dan cepat sangat tular di media sosial kan. Jadi bibit-bibit itu muncul daripada sana.
1: Wow, okey.
0: Media sosial tu. Jadi bila posting sesuatu atau komen sesuatu, pastikan anda menjaga 3R tu.
1: Okey. Kita hapuskan bibit-bibit itu, kita kasih musnah itu bibit, jangan tanam.
0: Ya. Macam Edis pula tu musnah.
1: Okey, kalau kamu ada ucapan sempena Hari Malaysia, perkongsian juga program yang berlangsung di tempat kamu, cuba kasih kongsi kami di WhatsApp 019-490-4848. Cerita pasal Hari Malaysia juga, Rafiq. Lepas ni kita mau kongsikan lain agama tidak menjadi penghalang untuk seorang gadis berjaya menyambung pengajian.
0: Ya, kita kongsikan lebih lanjut cerita ini selepas lagu ini dahulu. Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: Lama dah dengar begini.
1: Ah, itu jarang-jarang lah kan sambut telefon kalau tidak mau anu angkat tu kan. Okey, apapun telefon down 54 menit pagi segar lebih menyegarkan. Semua tahari Malaysia hari ini berikan negeri Sabah anda boleh hadir di ramai-ramai malam ini pukul 8 malam di SICC.
0: Betul.
1: Okey, buat keluarga juga rakan-rakan anda. Okey, kalau ada kesempatan hadirlah kan. Kadang cuti ini kita berehat juga tapi bolehlah untuk ini satu macam momen terindah kita.
0: Yes. Okey, jadi cerita pasal Hari Malaysia ini kita mau kongsikan satu kisah yang menarik. Walaupun berlainan agama tetapi mereka tetap bersama dan juga sehinggalah cucunya ini berjaya untuk menyambung pengajian di UUM. Pernah tular, kisah ini dari Sintok Kedah. Dia pernah tular kerana kisah kehidupannya bersama dengan nenek beragama Buddha kini melangkah ke fasa baharu apabila menyambung pengajian di Universiti Utara Malaysia UUM. Dan dia berasa sangat teruja dan bersemangat kerana dapat menyambung pengajian dalam ijazah sarjana muda pengurusan hospitality. Kehidupan bersama dengan nenek pernah mendapat perhatian ramai termasuklah menerima komen negatif di media sosial.
1: Itulah kan.
0: Tetapi itulah perkara itu tidak pernah menjejaskan hubungan mereka. Yalah, sudah cucu nenek takkanlah pasal komen negatif mereka berpisah kan.
1: Ya, itulah seperti Rafiq nyatakan tadilah, jangan wujudkan bibit-bibit tu.
0: Begitu, itulah itu bibit-bibit tu, komen-komen negatif tu kan. Jadi perbezaan agama tidak pernah menjadi penghalang hubungan akrab mereka. Sebaliknya, neneknya yang beragama Buddha sentiasa menghormati pegangan agama Islam yang dianutinya. Kalau nenek sembahyang ataupun lakukan apa-apa berkaitan agama Buddha, dia tidak masalah. Dan kalau nenek nampak dia solat di rumah pun begitu juga. Cara makan pula, nenek hanya pastikan makanan yang ada di rumah semuanya adalah yang halal.
1: Bos saya flashback. Oh, yang itu yang tular dulu tu. Okey, masuk universiti sudah adik ni. Okay.
0: Betul. Tengok neneknya yang berusia 72 tahun tu pun dia pun turut memahami asas agama Islam selepas dia berkongsi berkenaan perkara tersebut. Nah, dia tahu walaupun berlainan agama, masing-masing ada anutan, tapi duduk serumah masih lagi berkeluarga, tidak orang bilang berpisah begitu saja.
1: Sesuailah dengan kata-kata motivasi kita tadi itu kan, perbezaan bukan halangan untuk bersatu.
0: Betul.
1: Tetapi keindahan yang melengkapkan kita ini Malaysia ini kan terbaik.
0: Baik.
1: Macam lain macam kan kita pagi ni.
0: Ya, kita mau kerja cerita keunikan Malaysia. Lagi lain macam,
1: selepas ini.
0: Selepas ini bermula 7 pagi nanti kita akan mainkan semuanya lagu buatan Malaysia.
1: Betul. Kita dengarkan dulu lagu ini dan pukul 7 kita bawakan anda utama 7 pagi Sabah FM.
0: Bagus bah.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Berita seterusnya. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategik kedua-dua negara.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan, Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau akan berbincang dengan Petronas berhubung cadangan supaya syarikat minyak nasional itu meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, I will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keperkembangan luar negara, konflik terbaru di Yaman memaksa lebih 100,000 penduduknya meninggalkan kediaman masing-masing dengan ribuan lagi melarikan diri ke Djibouti melalui laut. Demikian menurut jurucakap Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa Bersatu, Eugene Bion. Konflik kembali memuncak apabila kumpulan Houthi yang disokong Iran meningkatkan serangan terhadap bandar dan infrastruktur tenaga Arab Saudi selain mara di sepanjang pantai Laut Merah menuju Selat Babul Mandib. Sukan bola sepak Johor Darul Takzim, JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan di hadapan kira-kira 32,000 penonton itu menyaksikan kedua-dua pasukan dilayangkan kad merah. Ketua Jurulatih JDT, Sisko Munos, bagaimanapun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya yang berjaya menguasai permainan hingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bumi Kenyalang bergema semarak Hari Malaysia 2026. Malaysia Maldives perluas kerjasama pertahanan hal ehwal Islam. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Yo! Awal pagi layan Sabah FM, ada pelbagai info, cerita menarik dan lagu-lagu terkini. Segar lebih menyegarkan.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
7: Perniagaan anda perlukan lebih pelanggan? Mahu jenama anda dikenali ramai?
8: Iklankan di RTM Sabah. Kami mempunyai ribuan pendengar setiap hari dan mereka akan menjadi pelanggan anda.
7: Dengan pakej pengiklanan yang fleksibel dan harga berpatutan, kami membantu anda untuk mencapai lebih ramai pelanggan dengan cara yang berkesan.
8: Jangan tunggu lagi. Hubungi kami sekarang di talian 088-712-344 sambungan 1116 untuk info lanjut.

0: Segar lebih menyegarkan kembali bersama Rafi dan juga Edwin pagi ini. Selamat bercuti pada anda dan juga selamat Hari Malaysia.
1: Betul.
0: Untuk anda semuanya hari ini 16 September 2026.
1: Ya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul. Jadi sempena Hari Malaysia dalam segmen Segar Lebih Menyegarkan bermula sekarang ini kan Rafiq. Ha. Kita hanya mainkan lagu buatan Malaysia.
0: Ya,
1: maksudnya Malaysia. Artis dari Malaysia, lagu-lagunya semua lagu-lagu tempatan. Tapi ada juga dalam bahasa etnik, bahasa Inggeris, bahasa Malaysia. Yang penting penyanyinya, lagu itu asalnya dari Malaysia.
0: Sekarang ini kan Hari Malaysia. Ha. Jadi semua lagu kita mainkan sehingga pukul 10 pagi nanti dari kita, Malaysia.
1: Betul.
0: Kita juga.
1: Ya, okay. Jadi pastikan anda dengarlah selama 3 jam nanti ini sampai 10 pagi. Rafiq sudah susun. Yang pilih lagu.
0: Kita ada ni, kita ada apa ni?
1: Music producer.
0: Music producer.
1: Okay, ya, baik.
0: Susun. Kita minta music producer kita susun tadi. Tukar balik bilang saya. Kita mau buat kelainan sikit pagi ni.
1: Betul.
0: Okay.
1: Okay. Jadi sempena Hari Malaysia lah, itu salah satu ke pengisian yang kita bawakan. Sudah semestinya anda pun boleh hantarkan sekiranya ada ucapan sempena Hari Malaysia ataupun acara yang kamu mau kongsikan berlangsung di tempat kamu. Boleh terus hantar di WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Iya, dan kepada anda yang tengah memandu ketika ini sekitar Kota Kinabalu, tadi subuh hujan, tidak pasti di luar macam mana keadaan sekarang. Rafiq tidak keluar tadi.
1: Macam mendung-mendung.
0: Mendung-mendung.
1: Harapnya ada beransur-ansur mau berhentilah.
0: Iya, tapi pastinya ada juga takungan air di jalan tu kan. Jadi hati-hati memandu ketika ini, jalan licin dan juga mungkin ada juga lah lubang-lubang sikit tu kan. Kita tidak tahu kan. Bila ada takungan air tu, nak tahu nanti ada kendaraan yang berat lalu sana kan, berlubang pula jalan tu kan.
1: Ya,
0: jadi selalu kita jalan okey. Nanti kita jalan pagi ni sudah kan. Jadi hati-hati.
1: Okey, jadi walaupun tidak berapa sesak, tidak yalah jam pagi ni kan cuti, kena tetap berhati-hati, okey?
0: Betul. Okey, kita dengarkan dahulu lagu ini. Jangan pening-pening pagi ni, tapi lagu ini pening. Lagu ini nyanyi Ezlin dan juga M. Kilau, dengarkan Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar lebih menyegarkan, kita kongsikan yang menaik abar untuk anda hari ini 16 September. Antara tumpuan yang kita kongsikan kepada anda, yang mana ini kita kongsikan, Sabah mahu memanfaatkan peningkatan keyakinan terhadap aspek keselamatan dan pertambahan ketibaan kapal pesiaran untuk memperluas pelancongan marin serta menjana manfaat ekonomi lebih besar kepada komuniti pesisir, yang dinyatakan oleh Pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah STB, Dato' Jeniston Bangkuai, yang mana 19 kapal pesiaran membawa 27,080 penumpang berlabuh di pelabuhan negeri ini dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, mengatasi 24,634 penumpang yang direkodkan sepanjang tahun lepas. Dan juga Sabah turut merekodkan 918,592 ketibaan antarabangsa dari Januari hingga Julai tahun ini, meningkat 7.5% berbanding tempoh sama tahun lepas, manakala ketibaan domestik melebihi 1.3 juta menjadikan jumlah keseluruhan ketibaan pelawat lebih 2.2 juta meningkat 5.6%. Ini juga dinyatakan oleh Pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah STB, yang mana buku panduan terbaru Sail Malaysia Cruising Guidebook yang dilancarkan di Ibu Pejabat STB pada Selasa lepas akan membantu meletakkan Sabah sebagai destinasi pelayaran dan bukan sekadar persinggahan.
2: Ya, okey. Yang pertama, yang kedua, Sabah Electric City SE menyerahkan zakat perniagaan berjumlah 2.18 juta ringgit bagi agihan 2025 kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerusi bahagian zakat dan fitrah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Isnin Ali Yasni menyatakan, setakat September ini jumlah kutipan zakat yang diterima mencapai kira-kira 27 juta ringgit, dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertambahan 4 juta ringgit direkodkan dan dijangkakan terus meningkat menerusi caruman pembayar zakat individu dan korporat menjelang penghujung tahun ini. Bagi pihak kerajaan negeri dan MUIS, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada SE atas komitmen yang berterusan dalam menunaikan kewajipan membayar zakat bagi membantu masyarakat yang memerlukan.
1: Baik, seterusnya kita kongsikan juga yang menaik kabar untuk anda. Projek menaik taraf Muka Sauk Kabang kini mencapai kemajuan fizikal 94% dengan baki kerja kritikal sedang dipercepat menerusi pelan percepatan selama 21 hari. Dan Ahli Parlimen Papar Dato' Amin Zamal Ali menyatakan pelan itu penting bagi memastikan kerja akhir projek dapat diselesaikan mengikut jadual sekaligus membolehkan kapasiti baharu Muka Sauk berkenaan beroperasi. Dan projek yang dimulakan pada 10 Mac 2025 itu membabitkan peningkatan kapasiti Muka Sauk Kabang daripada 9 juta liter kepada 30 juta liter sehari. Dan apabila siap nanti, Muka Sauk Kabang akan menjadi sumber air mentah alternatif kepada loji rawatan air LRA Limbahau dan loji EWSS. Ini juga amat penting apabila sumber air itu di Muka Sauk Limbahau terjejas akibat kadar kemasinan, kekeruhan atau kandungan amonia melebihi tahap selamat. Ini nyatakanlah selepas lawatan ke projek itu bersama Menteri Kejaraya dan Utiliti berangkat timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Dr. Joaquin Gusalam pada Isnin lepas.
2: Okey, dan akhir sekali kita mau kongsikan, ini berkenaan dengan Pesta Buku Antarabangsa Angkat Imej Kota Kinabalu. Lebih 100 pempamer dari dalam dan luar negara dijangka menyertai Pesta Buku Antarabangsa Kota Kinabalu PBAKK 2026 yang akan berlangsung di Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC bermula 23 hingga 27 September ini. NAB Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Dato' Dr. Kasimat Mansur menyatakan peserta dijangka datang dari Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Labuan, Kalimantan, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia serta beberapa negara lain. Dan pesta buku ini dianjurkan bersama oleh pihak UMS, Institut Kajian Pembangunan IDS, Perpustakaan Negeri Sabah dan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Jadi selain pesta buku, beberapa pelancaran buku turut diadakan dan mencadangkan pengenalan anugerah buku terbaik yang dipertua Negeri Sabah yang akan mengiktiraf kategori penulis terbaik, buku Borneo terbaik dan penerbit buku terbaik.
1: Ya, wow. Pesta Buku 23 hingga 27 September wow. ini di SICC. Jom
2: Min. Betul lah. Betul-betul tengok juga apa yang ada di sana kan.
1: Sebab buku dia melibatkan antarabangsa juga kan.
2: Betul. Banyak bahan bacaan yang boleh didapati di sana. Okay?
1: Betul.
2: Baik, jadi acara tersebut akan berlangsung. Tarikh yang sudah kita nyatakan bermula 9.30 minit pagi hinggalah 10 malam di SICC.
1: Okay, sempat pergi malam.
2: Sudah gaji lagi kan?
1: Baiklah, itu antara yang dapat dikongsikan kepada anda pagi ini, 16 September 2020. Kita dengarkan dahulu lagu ini Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Selamat pagi semuanya, kembali temankan Rafiq dan juga Edwin pagi ini dalam Segar Lebih Menyegarkan. Selamat bercuti kepada anda juga hari ini.
1: Betul.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia.
1: Yeah.
0: Hari ini 16 September, Peringkat Negeri Sabah. Kita akan sambut pada malam ini pukul 8 malam di SICC.
1: Betul. Peringkat Kebangsaan meriah nanti di BCCK Kuching untuk sambutannya. Dan kalau hari ini pun dalam Segar, kita istimewa bagikan bawa anda pada waktu ini lagu-lagu semuanya buatan Malaysia. Made in Malaysia.
0: Yeah, made in Malaysia. Kita bercerita mengenai Malaysia, negara kita ini kan. Ada yang baharu untuk anda semua, yang manakat pengenalan generasi baharu dilancarkan pada hari ini.
1: Wow. Okay.
0: 10 pagi, 16 September, Rabu.
1: Okay. Jadi anda boleh tengok di laman media rasmi Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Sebab di situ mereka akan umumkan apakah ciri-ciri yang terbaru untuk kad pengenalan generasi baru ni.
0: Mm-hmm.
1: Kalau anda yang ingin menukar, dinasihatkan tidak payah terburu-buru.
0: Jangan
1: tidak payah, tidak payah terburu dan tidak wajib pun mau tukar kepada yang baru ni.
0: Yeah.
1: Kecuali kalau ada yang rosak, ada yang baru mau dapatkan MyCard, barulah layak untuk dapat generasi baru dan dilaksanakan secara berperingkat.
0: Berperingkat. Hmm. Jadi tunggu dulu, nanti tahun depan kah masih boleh kan?
1: Yes.
0: Jangan terburu-buru. Okay, tepat 10 pagi buat pertama kalinya wajah rasmi MyCard generasi baharu akan didedahkan kepada rakyat Malaysia.
1: Okey. Macam manalah, adakah sama macam lebih kurang sama kah, ataupun betul-betul ataupun, baru
0: ataupun sangat baru?
1: Wow.
0: Ataupun kita nantikan.
1: Nantikanlah 10 pagi ni dilancarkan di media sosial rasmi JPN.
0: Okay. Ya, identiti kita masa hadapan kita.
1: Alright. Okay, itu yang menariklah sempena Hari Malaysia. Baik, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dari Sabah FM 8 pagi nanti. Antara tumpuannya, pelaksanaan MS63 perlu diselesai menerusi rundingan ikhlas dan membina, berkenaan juga isu air UMS dibawa ke Jemaah Menteri.
0: Nanti kan tepat 8 pagi, sebentar saja lagi kita dengarkan dahulu lagu ini Sabah FM.
1: Bagus bah.

Abang Magik Pagi, 6 hingga 10 pagi. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pelaksanaan MS63 perlu diselesai menerusi rundingan ikhlas dan membina. Isu air UMS dibawa ke Jemaah Menteri. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Radin Robin dalam berita Sabah FM.

0: berita sepenuhnya. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63, khususnya pemberian khas 40% daripada hasil bersih persekutuan dari Sabah, perlu diselesaikan melalui rundingan yang ikhlas dan konstruktif. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, rundingan itu juga perlu berlandaskan semangat pembentukan Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-63 hari ini dan diraikan di seluruh negara sebagai Hari Malaysia. Dalam peruntusan sempena sambutan Hari Malaysia 2026, Tun Musa menyatakan rakyat juga harus memperteguh kembali semangat dan prinsip yang mendasari Perjanjian Malaysia 1963. Ini kerana Hari Malaysia bukan sekadar sambutan ulang tahun, malah ia juga peringatan mengenai janji yang dimeterai serta tanggungjawab bersama untuk memelihara perpaduan, menghormati asas pembentukan negara, mempertahankan keamanan dan memastikan kemakmuran dinikmati rakyat secara adil. Tun Musa yakin berasaskan semangat saling menghormati, kepercayaan dan kesatuan matlamat, Malaysia mampu mengatasi segala cabaran yang mendatang dan terus membina sebuah negara yang aman, progresif, makmur dan dihormati. Disandakan semangat perpaduan dalam kepelbagaian sempena Hari Malaysia dizahirkan menerusi karya mural di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary. Mural bertemakan Bersama Kita Berkarya itu dihasilkan bekas pelajar sekolah berkenaan Chai Jiang atau Sumi dengan mengetengahkan komuniti pendidikan. Dengan tiga kaum utama sebagai simbol kerjasama dan kreativiti bersama, penghasilan mural itu disambut baik pengerusi lembaga sekolah SMK St. Mary Sandakan, Dalius Lucius Lobinjang dan alumni sekolah tersebut, Datu Mat Effendi Hamdan.
1: Efek positif ini dia membawa kepada satu tema, iaitu tema perpaduan dalam kepelbagaian, dan juga dia melambangkan juga teras pendidikan di sekolah ini.
2: Sebenarnya Bersama Kita Berkarya ini menggalakkan murid-murid untuk jangan saja main handphone, jangan saja main iPad. Maksudnya keluarlah, keluar di luar sana, bersukan, berinteraksi sama kawan-kawan. Jangan terikat sama dunia gadget ini, ia akan melalaikan kita.
0: Perasmian mural turut menghimpunkan alumni sekolah dari tahun 1966 hingga 1983 bersama pengetua, pendidik dan pelajar SMK St. Mary Sandakan. Isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah, UMS, akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi mendapatkan tindakan segera.